Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Masih bareng Indo di Spada ya. Kita ngobrolin karena mumpung malam tadi tuh baru banget mendengarkan MP3 Fest ya teman Prado. Ada studi yang mengungkapkan fandom musik itu membantu Gen Z salah satunya menjaga kesehatan mental. Ya, komunitas penggemar musik atau fandom ternyata punya manfaat lebih. Gak cuma jadi tempat berkumpulnya para penggemar artis. Dan sejumlah penelitian menunjukkan fandom juga bisa jadi ruang aman buat Gen Z untuk memperoleh dukungan emosional, mengurangi rasa kesepian, hingga menjaga kesehatan mental. Hong Kong Music Therapy Association mengungkapkan musik ini bisa meningkatkan emosi positif karena mempengaruhi bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi dan juga motivasi ya. Musik juga diketahui membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol, memperlambat detak jantung, serta menurunkan tekanan darah. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa dibalik antusiasme terhadap idola, komunitas penggemar musik juga dapat jadi ruang yang membantu banyak anak muda ya membangun koneksi sosial dan menjaga kesehatan mental. Kira-kira kamu sebagai anak muda apakah merasakan hal tersebut? Nomor 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
4: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
3: 100 meter lagi, putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
5: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan jika kita masih ngobrolnya seputar studi untuk mengungkapkan fandom musik yang bantu Gen Z jaga kesehatan mental, apakah benar atau mungkin kamu juga ngerasain hal ini gitu, entah fandom idol ataupun juga fandom musisi di Indonesia. Kayak malam tadi ada fansnya dari Mahal ini, terus juga ada fansnya dari Widya Angela, dan ada fansnya Nadif juga, ada teman Tulus juga, teman Pradua ya. Jadi fandom ini memang nyatanya apakah benar-benar bisa menjaga kesehatan mental khususnya untuk para Gen Z nih ya. Karena berangkat dari pengalaman pribadi peneliti tahun 2002, Jessica mendirikan platform bernama Superband, sebuah komunitas daring yang menghubungkan para penggemar musik sebagai bentuk dukungan sebaya atau peer support ya. Nah, menurutnya juga fandom ini jadi pelengkap layanan kesehatan mental profesional. Dan kalau misalkan ngobrolin seputar Hong Kong Music Therapy Association yang mengungkapkan musik dapat meningkatkan emosi positif karena mempengaruhi bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi dan motivasi. Musik juga diketahui membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol, memperlambat detak jantung, serta menurunkan tekanan darah. Dan ya, temuan ini juga menunjukkan bahwa dibalik antusiasme terhadap idola, komunitas penggemar musik juga dapat jadi ruang yang membantu banyak anak muda membangun koneksi sosial dan juga menjaga kesehatan mental.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
3: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
5: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
5: Tubuh sehat, karya

lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman ter

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahu Prodo. Masih berangkat dong ngebahas seputar studi yang mengungkapkan fandom musik itu membantu Gen Z untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Dan juga beberapa studi, salah satunya tahun Prodo dari perusahaan olahraga dan hiburan AIG Global Partnership pada 2025 melakukan survei terhadap 3.000 orang dewasa di Inggris dan menemukan 70% responden merasa seperti di rumah, feels like home saat menghadiri konser bersama sesama penggemar. Dan selain itu, lebih dari 53% responden mengaku merasa lebih dipahami oleh sesama penggemar di konser dibandingkan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari katanya ya. Survei ini juga menunjukkan Gen Z merupakan kelompok usia yang paling berpeluang untuk menjadi super fan. Fenomena ini terlihat pada berbagai komunitas penggemar musik, mulai dari Swifties, penggemar Taylor Swift, Little Monster penggemar Lady Gaga, Blinks penggemar Blackpink, hingga ARMY penggemar BTS. Dan bagi banyak anak muda, komunitas ini juga jadi tempat berbagi pengalaman tanpa rasa takut untuk dihakimi ya.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: lagumu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman.

di Brother FM, teman-teman Brother Gamot, teman-teman Brother Ekip Tening, karena setelah ini kita bakal menuju ke kita Indonesia. Ada yang spesial juga teman-teman Brother 2 bareng narasumber kita edisi pagi hari ini ya. So, Ekip Tening terus di Brother FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Spada. Masih bareng Edo untuk edisi pagi hari ini. Dan untuk kita Indonesia bareng Pro 2 kali ini spesial, teman-teman. Karena aku udah bareng sama Bapak Ahmad Bayu Chandra Buwono, Sikom MA dari Akademisi dan juga dosen ilmu komunikasi FISIP ULM. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Bayu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Edo, kabar?
4: Baik, gimana kabarnya Pak Bayu?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Dan mungkin juga buat teman Pro 2 ada beberapa yang udah kenal sama Pak Bayu juga selaku akademisi dan dosen ilmu komunikasi FISIP ULM. Tapi mungkin nih Pak, ada yang udah lama gak ketemu sama Pak Bayu juga. Salah satunya aku nih, Pak Bayu ya. Bisa diceritain dikit nih ya, Pak, betul, rutinitas dan juga latar belakang dari Pak Bayu biar lebih kenal nih sama teman-teman Pro 2 juga.
5: Baik, teman-teman Pro 2, sebelumnya terima kasih sudah diundang ya di programnya yaitu Indonesia Kita ya Dok ya.
4: Betul Pak.
5: Program yang sangat keren sekali menurut saya. Oke, baik, perkenalkan saya Ahmad Bayu Chandra Buwono, tadi sudah disampaikan sama Mas Edo juga. Sehari-hari saya memang mengajar di Universitas Lambung Mangkurat yaitu di jurusan sekarang jurusan ilmu komunikasi di FISIP ULM. Nah, sehari-harinya ngajar, kemudian ya ada bisnis juga gitu, Mas Edo.
4: Baik, Pak. Ini kan ngobrolnya seputar viral dulu, mikir kemudian gitu ya, Pak ya. Sekarang di zaman digital sepertinya banyak terjadi isu-isu seperti ini ya Pak Bayu ya. Gimana nih kalau tanggapan awal dulu sebelum kita mulai lebih dalam lagi perihal hal-hal yang viral ini Pak?
5: Oke, Mas Edo kayaknya juga viral juga sering.
4: Apa ini?
5: Apa namanya, pembawa acara yang viral nih Mas Edo.
4: Amin, amin Pak.
5: Pokoknya mulai dari zaman kuliah sampai lulus ya Mas Edo ya.
4: Alhamdulillah Pak.
5: Apa namanya, jadi kita berbincang tentang media sosial dan fenomena viral ya.
4: Betul.
5: Nah, saya mau menarik dulu, ini memang obrolan kita ini obrolan yang sangat menarik. Kenapa? Karena media sosial ini adalah termasuk yang media baru. Ya. Dia, media sosial ini mengubah, menurut saya ya, dia mengubah cara masyarakat untuk memperoleh, memproduksi juga, kemudian bagaimana dia menyebarkan informasi tersebut. Nah, juga tadi sudah kita kita sampaikan bahwa media sosial artinya dia adalah ruang komunikasi yang mungkin setiap individu itu berperan menjadi bisa memproduksi atau menjadi produsen di dalam ketika ingin menyampaikan sebuah pesan, nah itu mereka semua masyarakat bisa menjadi produsen, bahkan sekaligus menjadi konsumennya. Di dalam sebuah informasi. Kemudian salah satu karakteristiknya media sosial ini adalah yang disebutkan Mas Edo tadi, itu menciptakan fenomena viral. Nah, tidak hanya viralitas itu tidak hanya sekedar hiburan, tapi isu-isu yang lain pun ketika masuk ke dalam media sosial itu sangat cepat berkembangnya, seperti isu sosial, politik, ekonomi, dan bahkan ya penegakan hukum tuh. Makanya ada istilah no viral no justice. Begitu Mas Edo.
4: Baik-baik.
5: Pendahuluan dulu tuh pendahuluannya.
4: Betul, nanti bakal kita bahas lebih dalam. Karena di media sosial dengan terpaan yang cepat ini Pak ya, semua membuka peluang, selain membuka peluang konten juga membuka peluang verifikasi ya Pak ya. Kalau salah iya, perlu diverifikasi, salah sedikit, blunder dikit perlu dibenarkan, diluruskan. Dan itu sepertinya makin kecil makin menjadi sebuah kebiasaan yang sepertinya patut untuk dikomentari ya Pak Bayu ya.
5: Betul, karena media sosial itu kan ruangnya adalah interaktif. Dia sama seperti yang sedang kita lakukan ini, dia bisa berkomunikasi langsung secara dua arah. Pertukaran pesan itu bisa langsung disampaikan dan dijawab. Betul. Oleh komunikan dan komunikatornya. Juga media sosial yang sangat yang sangat disoroti saat ini ya, dia itu menurut saya nih ya, karena saya juga pengguna media sosial yang sangat aktif lah di TikTok, Instagram, Facebook, dan di X gitu, YouTube juga sekali-sekali. Nah, tapi kalau menjadi konsumennya ya tiap hari saya juga memperhatikan terus perkembangan-perkembangan isu yang ada di media sosial. Jadi media sosial ini menurut saya dia itu berbasis pada perilaku kita. Kenapa? Coba kita lihat algoritmanya ya, algoritma ketika membuka TikTok atau membuka Instagram. Nah, dia senantiasa menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sukai. Artinya dia sudah membaca perilaku kita. Ketika kita suka melihat misalnya tentang otomotif, pasti yang FYP di FYP di tempat kita adalah tentang otomotif. Pemain bola misalnya, tadi malam Spanyol menang ya dok ya, dukung siapa tadi malam dok?
4: Oh Spanyol Pak, Spanyol saya. Nah,
5: sama kita berarti. Dia akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Artinya apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, dia yang FYP pasti dia sampaikan itu. Artinya dia berbasis pada perilaku kita. Tuh, kita datang kemana, ke kafe mana, dia bisa membaca tuh.
4: Betul.
5: si media sosial ini kemudian menyajikan kafe-kafe, oh di sini kafe yang viral, di sini kafe yang banyak anak mudanya misalnya gitu. Jadi berbasis pada perilaku kita tuh.
4: Baik, nah mungkin ini menjadi basic juga Pak ya, untuk bagaimana teman-teman berperilaku dan juga bijak dalam media sosial, yang bakal kita bahas lebih lanjut setelah ini Pak Bayu ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita atau YouTube, karena udah streaming juga di area Pro 2 Banjarmasin. Tapi sebentar aja teman-teman, setelah yang satu ini.
0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Eh kamu! Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
3: Ada teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Di Pradio FM, teman-teman yang bertemu Pro2 masih bareng sama Pak Ahmad Bayu Chandra Bono, Sikom MA. Ngobrolin seputar viral dulu, mikir kemudian di Kita Indonesia bareng Pro2. Nah, aku mau tanya-tanya lagi nih ke Pak Bayu. Dengan topik yang kita angkat ya Pak ya, viral dulu, mikir kemudian. Apakah fenomena media sosial di kalangan anak muda zaman sekarang itu kebanyakan teman-teman memang intensinya untuk mengincar viral nih Pak? Atau memang mikir kemudian dan verifikasi itu menjadi kebiasaan yang sudah lumrah nih Pak di media sosial sehingga teman-teman udah ya udah dia salah maafin gitu. Atau bagaimana yang terjadi sekarang nih Pak?
5: Oke, baik, sebelum kita masuk ke beberapa kasus-kasus ya kasus-kasus yang viral. Nah, saya mau menyampaikan dulu memang di era digital ini kita perlu perkembangan teknologi ini, kita perlu mengadaptasi atau menyesuaikan kembali ya di zaman yang sekarang ini. Perlunya ada literasi yang perlu kita tingkatkan kembali. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan dengan tema kita, yaitu viral dulu atau mikir dulu tadi. Nah, makanya pondasinya adalah adaptasi dan literasi. Kenapa? Karena saat ini sudah menjadi, bisa kita sebut dengan tsunami informasi. Informasi yang berkembang sangat cepat, yang tidak mungkin ada yang tidak terverifikasi, informasinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang membuat permasalahan-permasalahan kita dalam mengkonsumsi informasi melalui media sosial ini, apalagi informasi-informasi yang viral, apalagi ketika kita membuat sebuah konten-konten yang viral di media sosial, memang terdapat kontradiksi di situ. Apakah karena kita melihat juga fenomena viral ini ada yang positif, juga ada yang negatif. Nah, di situ terkadang apa namanya yang disampaikan Mas Edo tadi, kita perlu mikir dulu kah atau viral dulu kah? Memang disitulah kontradiksi permasalahannya. Ada yang menganggap, oh boleh viral dulu mungkin di hal-hal yang positif, di hal-hal bisnis, atau di hal-hal yang untuk penanganan-penanganan kasus tertentu, itu viral duluan untuk mendampingi permasalahan-permasalahan tersebut atau mempromosikan bisnis tersebut, ya nggak jadi masalah. Itu Mas Edo.
4: Baik-baik. Apakah menurut Pak Bayu juga sejalan nih viralitas zaman sekarang dengan krisisnya profesi ahli, Pak, dalam bidangnya masing-masing gitu untuk zaman sekarang? Karena kadang beberapa yang viral dan pada akhirnya blunder dan verifikasi itu tuh kadang minim pengetahuan ya, Pak ya, ataupun juga minim penguasaan atas apa hal-hal yang mereka sampaikan gitu, Pak ya.
5: Oke, jadi fenomena viral ini kan adalah di mana suatu konten yang apa namanya?

0: tinggi juga. Nah,
1: Mm-mm.
0: dampaknya saya bisa bilang ada yang positif dan ada yang negatif. Ketika apa kontradiksi itu, masyarakat kontradiksi, sebagian masyarakat menilai sebuah viralitas itu kan menjadi satu-satunya cara lah, cara membuat mungkin ya membuat apa namanya yang personal branding
1: Personal branding.
0: dia akan membuat personal branding tersebut ke arah mana. Nah, dia akan personal brandingnya itu akan terbentuk karena kontennya yang viral tadi. Nah, disinilah kontradiksi itu terjadi. Ada yang menganggap, oh ini, oh apa namanya, oh ini hanya sesaat saja
1: Tidak
0: dia
1: otentik gitu, Pak ya.
0: apa, dia tidak otentik, hanya menjadi karena viralitas ini juga bergantung pada timing kan, persoalan timing yang tepat. Ketika pembahasan sekarang itu misalnya adalah apa tentang fashion,
1: Fashion.
0: dia memperoleh timing yang tepat di situ. Atau kasus misalnya no viral, no justice, banyaklah kasus yang kita lihat di Indonesia tersebut tentang yang sangat viral kemarin adalah penganiayaan David Ozora. Nah, itu kan banyak
1: Betul.
0: sekali itu
1: Sampai jadi film,
0: meme-meme
1: Pak
0: yang
1: ya.
0: muncul ya sampai jadi film di mana di layar televisi ya kan. Kemudian yang saat ini juga yang di Banjarmasin kemarin terkait close friend ya kalau tidak salah ya itu juga fenomena viral juga
1: Viral,
0: ya kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Banyaklah tentang saat ini yang paling ramai juga tentang apa kejaksaan ya kejaksaan dan
1: Betul. Menarik nih, karena Pak Bayu tadi
0: kepolisian.
1: bilang viralitas itu juga erat kaitannya dengan penggunaan emosi pengguna ya, Pak ya. Jadi
0: Iya,
1: memang
0: emosionalnya yang
1: ketika
0: kuat itu.
1: emosi disentuh itu viralitas mungkin bisa mendekati hampir hampir terkenal ya, Pak ya. Karena memang mungkin yang dirasakan pengguna bisa jadi marah, bisa jadi sedih, Pak ya. Dan hal-hal lainnya.
0: Iya, betul. Karena kita contoh yang konten hiburan saja sebenarnya kan tujuannya adalah menghibur.
1: Menghibur, betul.
0: Menghibur ini kan ya pasti berkaitan dengan emosional. Emosional apa? Emosional yang ke arah humor. Tapi hiburannya ini adalah prank misalnya. Nah, itu kan menjadi kontradiksi juga.
1: Betul, betul.
0: Nah, ada yang memang menganggap itu hiburan, tapi ada yang terganggu juga, gitu. Tapi di sisi lain itu adalah viral yang mungkin apa ya tujuan orang untuk viral ini juga sangat beragam. Satu ada yang tadi bagaimana dia ingin menaikkan personal brandingnya.
1: Betul, betul.
0: Yang kedua, bagaimana dia ingin mengawal sebuah kasus, bagaimana dia ingin mempromosikan atau itu strategi promosinya untuk sebuah produk. Nah, macam-macam beragam. Kita tinggal sesuai tujuan dan konteksnya membuat hal tersebut viral. Gitu dong.
1: Baik-baik. Dan juga mungkin sekarang karena tadi keterlibatan emosi dan hal-hal lainnya, viralitas ini juga banyak ini, Pak ya. Kadang kalau hiburan bisa jadi hiburan, bisa jadi juga bencana, khususnya untuk teman-teman yang mungkin agensi-agensi ataupun juga brand-brand yang mengincar viralitas kena di brand. Terus juga kalau lembaga kenanya lembaga. Jadi jarang sekali nih, Pak ya, keterkaitannya dengan si pembuat konten, tapi lebih apa apa yang ada di belakang konten itu yang

0: wakili konten itu Pak ya. Nah bagaimana itu Pak ya, untuk menjaga hal tersebut agar tetap untuk para mungkin lembaga-lembaga ataupun juga pemilik-pemilik produk agar tetap aman nih, walaupun viral dulu mikir kemudian tadi Pak ya pada akhirnya ya.
1: Ya, tentu kita kembali ke awal tadi, pentingnya literasi terkait media sosial, karena media sosial ini juga belum ada aturan
0: Aturan.
1: khusus ya yang mengatur terkait media sosial, terkait AI.
0: AI.
1: Sekarang AI pun sudah apa namanya, bisa tidak ada aturannya juga ya,
0: Betul, betul.
1: karena AI bisa membuat konten, kontennya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak
0: Tidak.
1: yang muncul di media sosial tersebut ya kan. Kita masih ditutupi oleh aturan-aturan misal undang-undang ITE.
0: Betul.
1: Nah, masih ditutupi dengan itu, yang penting tidak menyebarkan berita bohong, mencemarkan nama baik, kemudian sejauh tidak menyebarkan ujaran kebencian itu masih masih bisa ditolerir ya, karena
0: Betul.
1: belum ada khusus. Cuman ada, kalau AI sudah ada apa namanya, bagaimana bijak apa namanya untuk bagi pengguna media sosial ataupun AI. Nah, itu kan munculnya dari kebijaksanaan itu dari diri sendiri. Makanya kita harus gencar meliterasi, membuat apa namanya, baik individu, kelompok, instansi, dan lain sebagainya itu aware terhadap penggunaan media sosial. Karena dampak positifnya pun ada di situ, dampak negatifnya pun ada. Contoh misalnya hoax. Hoax ini sangat banyak terjadi pada saat musim pemilu,
0: Pemilu.
1: tuh berita-berita hoax sangat banyak. Kemudian cyber bullying. Nah, itu dampak negatif juga yang bisa ditimbulkan. Polarisasi masyarakat yang terpecah belah, ada kelompok-kelompok
0: Betul, betul.
1: nanti yang dipicu, padahal padahal cuma padahal pesan tersebut belum tentu benar. Orang sudah menangkap bahwa pesan itu benar, lalu kondisi masyarakat menjadi terpecah belah. Nah, itulah apa namanya, perlunya literasi. Mungkin di akhir nanti saya sampaikan bagaimana tahapan-tahapan meliterasi itu, Dok.
0: Baik. Nah,
1: Itu ya, Dok.
0: baik Pak. Mungkin satu lagi nih Pak, sebelum kita menuju sesi berikutnya. Menurut Pak Bayu, viral ketika di awal-awal media sosial ada, sampai sekarang udah berkembang begitu pesatnya Pak, ada perbedaan viralitas nggak antara pertama kali si viral itu ada sampai sekarang yang AI bisa bikin, terus juga semua bisa jadi kasus, bahkan kasusnya pun bisa jadi sebenarnya nggak ada tapi dibikin-bikin gitu Pak ya?
1: Ya, tentu kalau pergeseran-pergeseran itu ada ya pasti, bahkan dari bukan hanya dari apa namanya, bukan hanya dari awal media sosial muncul, bahkan jauh dari sebelum media
0: Di sini
1: sosial
0: ada.
1: muncul, muncul media sosial terjadi pergeseran. Saat ini pun juga terjadi pergeseran dengan kombinasi-kombinasi media sosial dan AI. Maka pergeseran tersebut adalah pergeseran-pergeseran tentang bagaimana pergeseran-pergeseran pekerjaan ya. Bahkan pembawa acara nih seperti Edo, itu bisa saja nanti nantinya akan tergantikan oleh AI nih.
0: Betul, Pak.
1: Ya. Bahkan pekerjaan konten kreator
0: Konten kreator, betul.
1: bisa terjadi di apa namanya, di media sosial itu konten kreatornya digantikan konten kreator yang berbasis dengan AI. Bahkan saat ini pun di kampus ya kan, mahasiswa nggak bertanya sama dosen lagi, bertanya sama AI.
0: Betul,
1: Yang
0: betul.
1: jangan pekerjaan dosen digantikan
0: Iya.
1: juga dengan AI
0: Iya,
1: itu
0: iya. Kadang ada yang sampai mikir
1: termasuk.
0: gini, Pak. Waduh, harusnya kemarin pas skripsi udah ada chat GPT gitu.
1: Nah,
0: Sekarang sudah sangat
1: itu
0: canggih banget, Pak, ya.
1: iya. Memang satu sisi baiknya kita mempermudah dan mempercepat pekerjaan ya, kecanggihan teknologi ini kita merembet ke AI ini jadinya
0: Aman, Pak.
1: boleh perbincangan kita ini. Memang tadi kalau saat ini ya pergeseran-pergeseran itu ya yang diancam adalah soal pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Kemudian apalagi di media sosial ini kan terkait konten kreator. Dan saya mau kembali aja ke Edo tadi, pergeseran-pergeseran tadi. Pergeseran media sosial awal dan media sosial yang saat
0: Sekarang.
1: ini. Nah, saat ini dia semakin populer, artinya semakin banyak pengguna dan saya rasa pun masyarakat pengguna media sosial ya, bisa dikatakan semakin bijak lah, mudah-mudahan bisa dikatakan semakin bijak. Nah, kenapa? Karena masyarakat di apa namanya di media sosial saya yang FYP-FYP itu kebanyakan ada kasus, misalnya beberapa kasus yang terkait hukum. Nah, kemudian mereka viral lewat media sosial dan dikawal kasus-kasus tersebut, dikawal kemudian kasus hukum tersebut selesai. Ini kasus hukum dalam tanda petik ya, tapi kasus hukum pun tidak bisa juga apa namanya dia ditekan oleh fenomena sosial ya.
0: Betul.
1: Itu juga tidak bisa, tapi kita bisa mengawalnya di situ. Nah,
0: Baik, baik.
1: yang sehingga kasus tersebut diproses dengan baik dan benar gitu, dok. Pergeseran-pergeseran
0: Baik.
1: yang dari di mana media sosial sebelum dari awal sampai saat ini itu yang saya amati ya.
0: Baik, berarti sampai sekarang pun kalau dari penjelasan Pak Bayu juga viralitas media sosial masih belum bisa sebegitu berpengaruhnya dengan keputusan anggapnya sekarang kasusnya adalah hukum di maksudnya di Indonesia gitu Kak ya. Masih ada objektivitas dari teman-teman penggawa hukum lah di Indonesia gitu Pak ya. Baik, jadi teman-teman,
1: Betul.
0: nanti setelah ini kita tadi juga di spill dikit bakal ngobrolin seputar literasi nih terkait viralitas di zaman sekarang bagaimana supaya lebih bijak dan juga lebih mikir lah ya apa bagaimana
1: Iya,
0: bikin
1: betul.
0: konten di zaman sekarang. Semua orang bisa ngonten tapi pastinya semua orang harus bijak juga. Setelah ini tadi teman-teman berdua.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Eh Mir,
5: kenapa?
4: Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.

0: terbaik kamu.
1: Di Purwadi FM, teman terbaik sama teman Pradua masih bareng itu juga dan ngobrolnya seputar viral dulu mikir kemudian ya, membedah fenomena media sosial di kalangan anak muda. Masih bareng Pak Ahmad Bayu Chandra Buwono, SIKOM MA juga selaku akademisi dan dosen ilmu komunikasi FISIP ULM. Sebelum ke literasi ini Pak, Ulun mungkin pengen tanya dulu dari lingkungan teman-teman akademisi atau mahasiswa-mahasiswi gimana nih Pak seputar si viral ini gitu, karena mungkin di pengguna media sosial pada layaknya ya semuanya pengen viral aja gitu ya. Tapi apakah ada kacamata tersendiri nih dari teman-teman akademisi akan viralitas itu sendiri? Apakah viral itu kayak gini semestinya gitu?
2: Oke, baik. Berbicara fenomena viral ini memang sangat menarik ya diperbincangkan. Nah, tadi kita sudah membahas fenomena-fenomena viral. Terkait fenomena viral memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, jika fenomena viral tersebut memang viralitasnya memang mengedukasi masyarakat, tentu itu tidak jadi masalah. Sebagai saya sebagai kacamata di akademisi ya. Kemudian fenomena-fenomena viral yang memang sebagai promosi UMKM dan lain sebagainya, walaupun konten tersebut kontradiktif misalnya, itu tidak, saya sebagai akademisi tidak juga bisa membilang bahwa konten itu adalah hoax atau penipuan. Kenapa? Karena saya sebagai juga mempelajari di konsep periklanan. Di konsep periklanan itu misal produk-produk yang kecantikan, cantik dalam 1 menit atau cantik dalam putih dalam 2 menit, pakai produk ini putih dalam 3 menit. Nah, produk-produk seperti itu tidak serta merta kita dapat membilang bahwa itu adalah penipuan. Kenapa? Karena di dalam sebuah konsep iklan, apalagi sebagai bahan promosi, itu bisa menjadi sebuah strategi yang namanya adalah hiperbola strategi atau strategi melebih-lebihkan untuk mendapatkan pasar yang memang potensial di situ. Dan kita tidak juga beranggapan bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang pendidikannya minim, pendidikannya rendah. Kita menyajikan hal yang seperti itu, masyarakat sudah tahu, oh ini kan promosi, oh ini kan sebuah konten, perlu kontradiktif untuk mendapatkan sebuah perhatian. Namanya aja ada yang disebut dengan teori AIDA, itu attention ya kan, yang pertama kalau di media sosial itu adalah hook ya, kita sebutnya ya. Nah, hook atau yang 3 detik atau 4 detik pertama itu, di situ kita untuk mendapatkan perhatian, maka kita memerlukan strategi. Nah, bisa strategi hiperbola dan lain sebagainya. Itu menurut saya masih viral yang masih bagus lah ya. Juga kampanye sosial untuk personal branding, juga untuk pendampingan atau pemantauan sebuah kasus. Nah, itu adalah contoh-contoh viral yang menurut saya oke, jika arahnya ke sana. Tapi ketika sebuah konten viral itu yang memang hoax atau cyber bullying atau yang berbau kekerasan, memang tersorot CCTV misalnya, kayak contoh yang kemarin itu kan tersorot CCTV pada saat dia menendang menendang lawannya. Nah, itu kan konten yang tidak boleh sebenarnya. Yang masih menjadi perdebatan itu adalah konten-konten prank. Kita lihat pranknya ke arah mana dulu, ngerjai. Prank ini kan ngerjai orang tuh. Nah, ke
1: Betul.
2: arah mana? Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, konten-konten yang menghibur seperti itu, yang jebakan itu. Orang suka ngeliat orang menderita kayaknya. Jadi
1: Lagi-lagi
2: apa?
1: konten-konten yang apa ya meraih emosi pengguna ya Pak ya, yang lebih viral
2: Iya,
1: biasanya.
2: betul gitu. Tapi yang tadi yang saya katakan ke arah positif tadi, yang memang untuk tujuannya untuk itu, untuk promosi, edukasi dan lain sebagainya itu masih bisa, atau untuk penanganan kasus hukum.
1: Baik, baik.
2: Gitu, Dok.
1: Dan benar sih kata Pak Bayu tadi ya, orang-orang kayaknya sekarang udah pinter Pak ya bedain yang mana yang mana settingan, yang mana enggak, yang mana AI, yang mana janjian.
2: Iya,
1: Dan
2: ya,
1: demi
2: kita nggak bisa
1: verifikasi.
2: menganggap masyarakat kita ini bodoh terus ya kan, masyarakat
1: Betul,
2: kita
1: betul.
2: cerdas kok sama itu, mereka sudah bisa memverifikasi
1: Betul,
2: sebenarnya. Jadi
1: betul.
2: ya untuk membuat konten yang penting kamu bisa bertanggung jawab itu.
1: Bahkan teman-teman udah pintar banget kayak, aduh ini konten iklan nih gitu ya Pak ya.
2: Ya,
1: Udah sangat
2: betul.
1: bisa membaca dari awal gitu. Jadi kalau udah dia tahu ah konten iklan nih males gitu. Sampai bahkan teman-teman semuanya diminta bikin UGC Pak ya sekarang ya. User Generated
2: Iya.
1: Content. Dan
2: Nah,
1: arahnya
2: itu
1: yang,
2: lebih mudah.
1: iya tapi arahnya tuh kadang bisa jadi di ujung jurang Pak ya. Beberapa.
2: Nah,
1: Bisa viral, bisa blunder.
2: meleset ke jurang ya. Nah, itu.
1: Itu
2: Ada
1: teman-teman.
2: yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nyerang nantinya.
1: Iya.
2: Karena itulah yang harus kita antisipasinya.
1: Itu teman-teman. Nah, maka dari itu mungkin kita perlu nih Pak ya yang namanya literasi dalam bermedia sosial juga untuk ya viral boleh tapi mungkin mikir dulu deh gitu Pak ya untuk strategiknya
2: Ya.
1: ataupun juga bagaimana hal-hal yang kalau ini viral tuh dipikirin gitu ya Pak ya. Ini kalau viral tuh
2: Ya, betul.
1: ini kalau viral gimana gitu, bukan cuma kayak ah udah bikin dulu lah gitu ya Pak ya. Gimana literasi terhadap ini Pak?
2: Kita ya, kalau kalau itu viral kan kita harus harus bisa memprediksi, oh, kita sudah punya antisipasi, oh, ini kalau
1: Betul.
2: viralnya apa namanya positif, oke. Kalau viralnya ada yang negatif, lah kita harus bisa membuat memitigasi resikonya itu sendiri. Nah, jadi saya masih untuk literasi ya, saya masih memakai yang namanya, tapi dimodifikasi pakai literasinya punya taksonomi Bloom dasarnya, tapi saya modifikasi lebih banyak lagi atau bukan lebih detail lagi agar apa namanya bisa benar-benar memahami. Itu ada 9 tahapan literasi. Yang pertama adalah kita mengingat, merecall kembali. Artinya bahwa ini adalah media sosial
1: Sosial.
2: ataupun ini adalah AI. Nah, segala sesuatunya tidak semata-mata milik kita, tapi kalau sudah masuk ke media sosial itu artinya kita membuka diri ke publik, itu kita harus ingat itu. Nah, kemudian setelah kita ingat bahwa kita harus bisa memahami. Nah, itu yang kedua, kita harus paham betul dengan konten atau pesan yang kita bagikan kepada atau yang orang bagikan kepada kita atau sebaliknya. Nah, kita harus paham betul. Kemudian setelah kita paham, kita membuat konten, kita paham, kita kaji bahan-bahannya, baru kita terapkan. Lalu kita buat tuh. Itu yang ketiga, menerapkan. Nah, kita terapkan, kemudian kita coba menganalisis data dan membaca trennya seperti apa. Baru kita verifikasi kembali. ini bolak-balik ya, baik kita yang mau menerima pesan dari luar atau kita yang ingin mengirimkan pesan melalui media sosial. Yang ketiga tadi kita menerapkan, kita coba membuat pesan, kemudian kita menganalisis trennya, itu yang keempat. Yang kelima kita verifikasi kembali, kita checking artinya baik pesan, baik konten, baik yang kita mau kita keluarkan atau yang mau kita yang masuk ke dalam ke tempat kita. Setelah kita verifikasi, kita evaluasi kembali. Nah, apa yang perlu ditambah? Misal ada pesan yang masuk ke kita, apakah perlu kita modifikasi bahasanya agar lebih mudah atau mengubah makna atau tidak? Ini sama ketika kita ingin menyebarkan informasi pun, membuat sebuah konten ini mengubah makna atau tidak. Bagaimana ketika orang-orang nonton konten kita itu kita harus evaluasi. Ketika ada yang kurang bagus atau kurang berkenan, itu tahap masuk ke tahap ketujuh. Tahap ketujuh yaitu adalah memodifikasinya, artinya masuk ke dalam pengeditan. Masuk ke dalam pengeditan, sudah benar atau perlu ada lagi yang ditambah atau dikurangi. Nah, baru setelah tujuh tahapan tadi, baru kita sampai kepada tahap penciptaan. Tahap ke-8 itu penciptaan. Ketika sudah melewati tahapan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, memodifikasi, baru kita masuk ke tahap penciptaan. Kita dapat bahan-bahan, kemudian kita ciptakan konten tersebut. Tahap terakhir, kalau sudah aman semuanya, beres semuanya, kita lewati tahapnya, baru tahap distribusi. Kita posting, kita distribusikan. Atau kita menerima pesan, sudah melewati tahap itu, baru kita distribusikan kembali. Kalau kita menerima pesan, mungkin pesan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak usah kita distribusikan, kita stop sampai kita saja. Atau kita membuat konten, ketika sudah sampai tahap modifikasi, oh ternyata konten kita tidak plagiat, tidak apa namanya, tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan ujaran kebencian dan tidak mencemarkan nama baik, ya baru kita tidak ada hal-hal tersebut, baru kita distribusikan. Nah, begitu dok, baik, tahapan-tahapannya. Jadi ada 9 tahapan tadi.
1: Baik, tapi benar ya Pak Bayu, walaupun beberapa tahapan udah dilewati sampai sebelum distribusi dan ternyata kurang cocok dan tidak pantas untuk didistribusikan, bisa jadi ditarik undur saja ya Pak ya, daripada menimbulkan ya hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak Bayu ya.
2: Ya, betul sekali. Karena ya tadi kita kita aturannya memang masih ditutupi oleh aturan ITE kan. Kita berfokus saja ke aturan yang satu itu dulu.
1: Betul, betul. Dan gitu juga ya, mungkin selain aturan ITE juga moral moral di yep, publik ya Pak ya.
2: Betul, betul moral sekali dok. Ya, terkait kebijaksanaan kita, bagaimana ini apakah merugikan orang lain atau tidak, atau memberikan sesuatu hal yang buruk bagi orang lain, maka ya kita tarik saja, kita urungkan niat kita untuk menyebarkan konten tersebut.
1: Baik, baik. Bahkan yang sekarang belum didistribusikan aja bisa viral ya Pak ya. Contohnya seperti kasus di salah satu universitas yang bergonjang-ganjing dalam grup. Itu belum dipublikasikan saja bisa viral ya teman-teman, apalagi yang sudah dipublikasikan gitu teman-teman.
2: Iya. Baik. Tuh bahaya betul tuh.
1: Terakhir nih mungkin Pak Bayu, untuk teman-teman yang sekarang lagi giat-giatnya, saya yakin nih Pak ya, kayaknya hampir semua mahasiswa tuh suka banget konten di zaman sekarang. Entah itu untuk pribadi ataupun juga dalam kerjaan ya. Ada ini gak sih Pak, sedikit tips atau pesan juga buat temen-temen yang, apalagi semuanya pasti belum, banyak yang belum punya tim nih Pak ya. Masih kerja sendiri, pribadi gitu. Ada tips atau sarannya Kak, agar literasi yang tadi Bapak sampaikan itu bisa efektif gitu dalam perencanaan dan juga sampai pihak tahapan distribusi Pak?
2: Oke, baik. Untuk bagi pekerja kreatif ya, konten kreator, pekerjaan konten kreator adalah pekerjaan bagi saya pekerjaan yang memang kreatif, yang memang bagus, apalagi konten-kontennya yang memberikan edukasi, saya rasa apa namanya patut diberikan apresiasi ya, apalagi yang memotivasi orang agar menjadi apa, bagaimana keahliannya tersebut kemudian dikontenkan, orang bisa mempelajari, bisa belajar dari konten tersebut. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bagus dan tetap semangat. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk mengkonsumsi media sosial, ya kita perlu yang pertama itu tolong diverifikasi benar-benar sumbernya apakah kredibel atau tidak ya, karena itulah yang membuat apa namanya masyarakat bisa terpecah dua atau bahkan lebih kelompok ya, yang membuat pecahnya persatuan dan satuan kita. Maka dari itu kita harus benar-benar memverifikasi betul-betul segala bentuk pesan, kualitas pesan yang ada di dalam media sosial. Gitu, Dok.
1: Baik.
2: Saya rasa itu saja.
1: Baik, seperti kata Pak Bayu ya, sekarang di zamannya tsunami informasi, yang pasti juga kita harus tsunami verifikasi, Pak ya. Banyak-banyak, berlapis-lapis ya, lah kalau bisa, Pak ya, untuk menerima apapun
2: tadi
1: informasi.
2: Ada 9 lapis tadi.
1: 9 lapis tuh, teman-teman, kurang apa lagi. Dan semoga bisa diterapkan juga buat teman-teman. Mungkin sedikit nih, Pak, tadi ada Bapak menyebutkan teori atau nama yang mungkin bisa di-searching teman-teman untuk belajar lebih lanjut terkait si teori tadi, Pak.
2: Nah, teori tadi, teori apa ya, Do ya? Saya ada menyebutkan AIDA.
1: Atas dasar yang 9 tadi, Pak, yang Bapak modifikasi.
2: Oh, saya menyebut taksonomi Bloom.
1: Taksonomi
2: itu
1: Bloom.
2: Literasinya taksonomi Bloom.
1: Literasi taksonomi Bloom, teman-teman. Silakan dicari dan dipelajari juga. Siapa tahu sangat bermanfaat juga, Pak. Ya. Apalagi yang tadi dijelaskan sama Pak Bayu. Ini menjadi salah satu input juga sih buat teman-teman yang dengerin di pagi hari ini agar bisa lebih bijak lagi dalam bermedia sosial ya, Pak ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, terima kasih Pak Bayu untuk pagi hari ini di Kita Indonesianya. Banyak yang kita dapat juga pembahasannya. Semoga bisa lagi lah Pak ya untuk bahas-bahas yang viral-viral lainnya ya di Pro 2 FM.
2: Oke, baik-baik. Terima kasih Edo, sukses terus ya Edo.
1: Baik, sama-sama Pak Bayu. Itu dia teman Pro 2 untuk Kita Indonesia edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini masih ditemenin tapi bareng sama Sabrina di Pro 2 FM. See you in the next Kita Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Saatnya info per 2 untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada final yang berlangsung di New York di tanggal 19 Juli 2026 waktu setempat. Dan gelar tersebut juga menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi La Roja setelah sebelumnya meraih gelar pertama pada edisi 2010. Spanyol tampil dominan sejak awal pertandingan dan menguasai jalannya laga. Namun ketangguhan kiper Argentina Emiliano Martinez membuat tim asuhan Luis de la Fuente kesulitan mencetak gol sepanjang waktu normal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memilih sebanyak 34 calon pasukan pengibar bendera pusaka untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhrom Mubtajar, yang membuka secara resmi pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibra 2026 di halaman Balai Kota, Minggu, menekankan pentingnya kedisiplinan, kesehatan, dan keselamatan calon paskibra selama mengikuti seluruh rangkaian pemusatan pendidikan dan pelatihan.
0: Info Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. 95,2 FM. Edewanya masih teman terbaik kamu. Hai, kita mau berdua bareng aku Surina ya di santai siang kali ini nemani kamu dengan berbagai macam program unggulan ya. Teman berdua di Pro 2 Edew Banjarmasin. Dan sudah saatnya juga jam 10 sampai jam 12 nanti di request time. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau nanti bisa juga nih join di live TikTok kita. Tapi kita live TikTok dari jam 11 sampai jam 12 ya. Kalau sekarang difokuskan buat teman berdua yang sudah request di WhatsApp kita. Tadi ada darinya Berbinar ya, fansnya Sabrina Leonor yang request lagunya dengan judul Haha Iki. Langsung aja kita dengerin bersama Cetisa.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Hai, Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siapa nih yang kemarin warga Banjarmasin ya cuma perlu ke mendengarkan MP3. Pasti udah mendengarkan juga ya Malini yang menyanyikan lagunya Batasi Rasa. Nah, ini ada nih salah satu teman pendengar Produer Banjarmasin ya, yang sekaligus juga langsung ada di studio. Ada Mbak Pit yang request lagunya Malini Batasi Rasa. Dan juga dari teman perdua di WhatsApp kita ada darinya, bentar-bentar aku cek dulu ya, tanpa nama nih, Audrey Ipul yang request lagunya Raisa Terserah. Cek di saat

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama bersama aku Selina ya, di request time. Buruan aja buat kamu yang pengen request ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_2Banjarmasin. Tadi juga ada yang tanya, Kak, gak live TikTok? Live TikTok teman-teman, tapi nanti ya jam 11 sampai jam 12. Ya tungguin aja, ini masih difokuskan buat teman-teman yang masih pengen request di WhatsApp kita. Udah ada darinya Ayas tadi yang request lagunya Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan juga ada dari Amalia yang request lagunya Vanessa G, Menjauh.

0: algoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Pro2 Request.
1: Pro2 FM
0: 95,2 FM, Elewan Jelmasin, teman terbaik kamu saatnya request time. Kalau tadi udah banyak yang request lagu-lagu Indonesia. Nah ini ada nih dari teman berdua, Lara Purnamasari, yang request lagunya David Guetta ya, teman berdua, This One For You. Dan juga ada dari Julia yang request lagunya Angie, Remuk.

95,2 FM, Elewanya Lumasin, teman terbaik kamu. Dan udah kita puterin lagunya Angie ya, teman berdua. Kalau misalnya patah hati ditinggalin sama seseorang, ya siapa sih yang gak remuk ya hatinya. Tapi ya begitulah, people come and go. Setiap orang bisa datang dan pergi. Dan mungkin kalau misalnya udah pergi, kita udah gak sejalan lagi. Dan cuma bisa ngucapin hati-hati di jalan, seperti lagu yang udah di request oleh Talita. Masih gak bisa move on sama konser malam tadi, di mendengarkan MP3 katanya. Terima kasih. Yang request lagunya terus, hati-hati di jalan.

105.2 FM, Elewanya Ruang Sintuman Terbaik Kamu. Masih segmen yang sama, Pro 2 request. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin, bisa melalui aplikasi kami ya, di RRI Digital. Buat kamu yang belum download, bisa langsung aja download di App Store ataupun juga di Play Store. Mempermudah kamu buat dengerin dimanapun dan kapanpun, bahkan ketika kamu lagi gak di Banjarmasin ya. Atau bisa di website kami juga di rri.co.id. Nah, karena ini masih di segmen request time, masih ada kesempatan yang pengen request sampai jam 12 nanti, langsung ke WhatsApp kita aja ya di 08 511 4200 ya, tempat berdua. Atau juga nanti di live TikTok nih, bentar lagi aku bakal live TikTok di @rri_banjarmasin. Kamu setuju gak sih teman berdua kalau misalnya kita lagi dengerin lagu ya, itu bisa kebawa vibesnya? Sama halnya kalau misalnya lagi dengerin lagu-lagu cinta, rasanya tuh kayak butterfly air lah ya, walaupun lagi sendiri gitu. Nah, ini salah satu lagu yang mungkin bikin kamu kayak kasmaran. Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta.

25,2 FM. Elewan jelas sih teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, masih bareng aku Sarina ya di segmen request time. Dan udah bisa nih yang pengen request, yang pengen join di live TikTok kita di @rri_2 Banjarmasin. Tadi udah aku puterin juga lagunya, ada Mahalini, ada Tulus ya. Kalau teman-teman yang kemarin ke konsernya mendengarkan MP3, kayaknya udah dengerin juga ya lagu-lagu mereka. Nah ini nih masih ada satu yang belum diputerin, dan pas banget ada yang request. Dirinya Nazmiati Nurlita 13 yang request lagunya Nadib Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Check this out.

95,2 FM, media penyelamasi untuk materi baik kamu saatnya request time. Dan bisa langsung aja kamu join di live TikTok kita ya, di kolom komentar pengen request, mumpung masih ada kesempatan buat kamu ya, nanti sampai jam 12 atau juga di WhatsApp kita. By the way, tadi banyak banget yang pengen request lagunya Tulus, sorry banget nih udah gak bisa lagi karena tadi udah ada yang request duluan. Jadi cukup dalam satu segmen itu ya, cuma perlu satu penyanyi yang kita puterin, bisa diganti sama requestan yang lain. Oke, lanjut lagi, kita bakalan puterin lagunya tadi requestan dari Pitzer Dori ya, This Is What Falling In Love, dan juga darinya Jelly yang request lagu Astaga Bercanda. Oke, udah aku masukin di playlist ya, darinya Akbar dan juga Mingse. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga requestan yang lainnya. Check this out.

95,2 FL, Merry Menyelesaikan teman terbaik kamu. Lanjut lagi aku bacain langsung aja nih ya. Dari requestan Tiramifa yang request lagunya Naikila, My Mind Gue. Oke, udah aku masukin playlist. Dan juga ada Bubble tadi yang request lagunya Bruno Mars, That's What I Like ya teman berdua. Iki, udah dua lagu dan masih ada lagi nih lagu-lagu yang belum aku puterin. Dan masih ada yang pengen request, punya kesempatan buat kamu ya sekarang juga di WhatsApp dan juga di live TikTok. Di kolom komentarnya aja langsung aja teman perlu gue, sebelum nanti segmen requestnya udah berakhir ya.

95,2 FM, Riwanya Rasin, teman terbaik kamu saja request time bareng aku Selina. Dan lanjut lagi nih ya, ada darinya Bang Herman yang request lagunya BCL Bunga Citra Lestari ya, tapi katanya dipilihin aja sama aku. Ya udah aku pilihin lagu dengan judul Pernah Muda. Terus beliau juga pengen titip salam katanya Bang Pajeri BJM, Bang Ray Tapin, Bang Rama BJB, dan juga ada Bang Taupik dari Martapura. Nah, semoga aja semuanya juga lagi dengerin ya. Terus ada Yasmin yang request lagunya Jazz Teman Bahagia. Cedisat.

Simbol 5,2 FM. Media banyak masih teman terbaik kamu. Masih ada kesempatan satu lagu lagi teman berdua yang pengen request. Jadi buruan aja di kolom komentar atau juga cepet-cepetan di WhatsApp kita ya, yang pengen request masih ada satu lagu lagi ya. Dan selanjutnya bakalan aku puterin lagunya Adela Aku Harus Pergi, tadi yang sudah di request oleh Arleo ya. Semoga orangnya masih stay tune nih teman berdua. Dan juga ada Ija yang request lagunya Salma Salsabil Hacu.

95,2 FM, ada banyak masih teman terbaik kamu dengerin lagunya Selamat Sasabil ya. Teman perlua yang hacu, kayaknya kerasa banget untuk vibesnya hari Senin seperti sekarang ini ya. Karena lagi disibuk-sibukkan dengan berbagai macam aktivitas dan kerjaan lagi, dipusingkan lagi. Tapi gak apa-apa, yang penting kita bekerja ya teman perlua, daripada gak bekerja makin pusing nanti. Lanjut lagi, aku bacain requestan darinya Sri Selalu yang tadi request lagunya Malik The Essentials ya. Kita bikin romantis. Dan juga ada Christian yang request lagu Aku Tenang for 20 IK, dua lagu menemani kamu. Dan masih ada lagu Ade Govinda. Setelah itu ada lagunya juga Camila Cabello Beautiful yang nanti bakalan aku puterin. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kembali dengan esensi buku.
1: Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi hadir sebagai sebuah suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau membutuhkan dorongan ekstra untuk meraih cita-citanya. Buku ini berhasil menggabungkan unsur spiritualitas dengan motivasi kontemporer, menciptakan sebuah panduan yang relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya dalam menginspirasi pembaca untuk menggali potensi diri yang terpendam. Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Rian Hidayat Abi memberikan panduan praktis tentang cara menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya menjaga motivasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penekanannya pada pentingnya pengembangan diri. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk tidak hanya fokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan intelektual. Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang semakin relevan di era modern ini. Secara keseluruhan, Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini menawarkan inspirasi, motivasi, dan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mencapai potensi maksimalnya. Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang menginspirasi dan membumi. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mendalam, buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan memberikan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Demikian esensi buku Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya yang aku denger, katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu, tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal,

0: juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro 2.
1: Really good feat.
2: Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Nah, apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Santai siang.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: I wish you knew why.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kaleb J tak mau sendiri. Tenang aja teman berdua, kamu gak bakalan sendiri, karena bakal ada aku yang selalu nemenin kamu ya. Dan di jam 1 sampai jam 2 siang nanti, seperti biasa di Pro 2 Sport, dengan berbagai macam informasi menarik dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola, olahraga lainnya seperti badminton, MotoGP, dan lain-lainnya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira informasi terupdate apa aja nih dari dunia olahraga, keep stay tune ya, 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

52 FM milik Banjir Masih, teman terbaik kamu. Siapa nih yang malam kemarin begadang temu perlu, padahal besoknya udah Senin, tapi udah masuk hari Senin juga ya, jam 2 subuh temu perlu, tapi berarti enggak tidur-tidur ataupun tidurnya sebentar, jadi istirahatnya nggak cukup ya temu peluang ya. Semoga aja yang malam tadi nonton Piala Dunia tetap bisa bekerja dengan konsentrasi lah ya. Dan timnas Spanyol ya temu peluang berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu ya temu peluang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Spanyol juga menjadi yang terbaik berkat gol tunggal yang dijaringkan oleh pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 di Stadion New York ya temu perlua. La Puglia Roja juga julukan Spanyol unggul segalanya di laga ini. Tim asuhan Luis de la Fuente ya temu perlua berhasil membuat Argentina juga berstatus juara bertahan Imperial.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Simbol 5,2 FL. Milih banyak masih tempat terbaik kamu. Mulai ke informasi olahraga selanjutnya dari badminton ya. Nomor 2 ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang meraih gelar pertama pada tahun ini di ajang Japan Open 2026 setelah mengalahkan salah satu rival mereka Kim Wonhu dan So Seung Ji ya. Nomor 2 dan duel alot sengit berujung skor 21-19-21-17 untuk Fajar dan Fikri. Kemenangan berujung gelar ini juga cukup berarti ya bagi pasangan pelatnas PBSI tersebut. Dan tentunya juga selain soal target dalam karir kedua pasangan, ada pula arti penting kemenangan di Tokyo bagi Fajar dan Fikri di luar lapangan. Nomor 2 terkait kemenangan atas Kim Seo, pasangan nomor 2 dunia ini menilai pertandingan berlangsung cukup sengit di dalam lapangan. Kemampuan teknik dan juga strategi lawan ini menjadi duel kedua pasangan menjadi pertandingan kelas elit. Dan juga Fajar Fikri pun harus menjaga level permainan tetap berada di posisi terbaik untuk menanggulangi perlawanan pasangan nomor 1 dunia tersebut nomor 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Really
1: good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di Pro2 Sport ya, nomor 2. Selanjutnya ada Timnas Basket Putri Indonesia U18 yang menutup FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B ya, nomor 2, dengan meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Bangkok. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi revanche manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya kalah 46-79 pada penyisihan grup A. Dan hasil ini juga memastikan Indonesia mengakhiri turnamen di posisi ketiga meski belum berhasil promosi ke divisi A.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FL, menerima kasih teman terbaik kamu. Masih bareng aku Selina. Dan sudah saatnya juga nih ya, setelah tadi dengan berbagai macam informasi menarik ya, dari Pro 2 Sport, olahraga, terus juga program Request Time, kita beralih ke informasi yang ringan di Pro 2 Entertain dengan hiburan-hiburan. Mulai dari ada informasi selebriti tapi bukan gosip ya, nomor 2. Terus juga musisi dengan rilisan single terbarunya, nomor 2. Dan rekomendasi perfilman yang mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu yang pengen nonton bareng orang-orang tersayang, keluarga, pasangan ya. Jadi jangan kemana-mana, keep saying aja 95,2 FM, Elewen Jelmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Santai Siang.

95,2 FM, radio paling teman terbaik kamu. Buat nomor 2 yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Enggak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan ini lagi memasuki musim kemarau nih ya, teman perlu. Aku juga mau mengingatkan untuk teman perlu lebih jaga kesehatannya ya. Ketika keluar ruangan, bisa jadi sih ya, maksudnya tuh sedang di perjalanan, apalagi berkendara ya, pastinya tuh polusi udara lah, terus ada kabut asap ya yang mengganggu karena karhutla, itu bisa lawan terkena berbagai macam penyakit ya, cuma perlu, dan tentunya bisa mengganggu pernapasan kamu. Jadi kalau misalnya mau bepergian, alangkah lebih baiknya juga menyiapkan masker, dipakai aja maskernya ya. Kemarin juga setelah nonton konser ya, teman perlu, buat teman-teman juga yang kemarin nonton bareng konser mendengarkan MP3 ya, teman perlu, pulangnya kan aku lewat jalan Ayani. Nah itu banyak banget kabut asap dan mengganggu mata, pernapasan. Jadi lebih ekstra jaga kesehatannya juga ya di musim kemarau seperti ini.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya. Mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95.2 FM, Radio Jerman Sin, teman terbaik kamu. Ada film dari Kalimantan Selatan ya, nomor 2. Film Misteri Rumah Puang hadir sebagai film edukasi anak yang terinspirasi dari cerita Banua Kalimantan Selatan. Film ini juga masih dalam proses produksi, dirancang sebagai tontonan ramah anak dengan pesan moral tentang kejujuran, kepedulian, dan juga keberanian. Hal ini juga disampaikan oleh Zahra, Hendra Cipta, dan juga Iqbal Albanjari dalam acara Pandiran Beisukan di RRI Pro 4 Banjarmasin ya, Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Mereka juga menjelaskan film ini diharapkan menjadi alternatif tontonan yang menghibur sekaligus juga mendidik bagi anak-anak. Salah satu tim produksi, Iqbal Albanjari, juga mengatakan ya, film tersebut dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai untuk penonton usia dini. Meski mengusung nuansa misteri, alur cerita dibuat sederhana agar mudah dipahami dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu anak.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Santai Siang.

95,2 FM Radio Informasi Teman Terbaik Kamu. Sebelum lanjut lagi nih ya dengan berbagai macam informasi menarik dari dunia hiburan Perdu Entertain ya Teman Perdua, aku juga mau mengingatkan untuk Teman Perdua yang belum download aplikasi RRI Digital bisa di-download sekarang juga ya di App Store ataupun juga di Play Store biar mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Walaupun kamu nggak di Banjarmasin, tenang aja Teman Perdua, kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin dengan aplikasi RRI Digital dan bisa melalui website kami di rri.co.id.

0: hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM, era wajar masing teman terbaik kamu. Ada film terbaru kolaborasi MD Pictures ya, Temorua dan Umbara Brother Films 402 Rumah Sakit Angker Korea. Sukses meraih hati para pecinta film horor Indonesia nih. Dan film ini juga mengisahkan sekelompok kreator yang nekat melakukan live penelusuran di rumah sakit terbengkalai paling angker di Korea Selatan sebagai remake resmi dari film horor ikonik ya, Temorua Gonjiam. Sutradara Anggi Umbara sadar betul bahwa ekspektasi publik itu sangatlah tinggi dan ia memastikan proses produksi ini dilakukan dengan totalitas penuh agar atmosfer kengeriannya ini juga terasa sangat autentik demi menyajikan ketakutan yang nyata dan juga maksimal. Proses syutingnya bahkan dilakukan langsung di Korea, Temorua. Totalitas banget kan? Dan totalitas ini juga diakui oleh Anggi Umbara yang rela turun tangan merangkap berbagai tugas berat di lapangan.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Santai siang.

Simbol 5,2 FM, media informasi teman terbaik kamu. Oke, lah tambah perlu itulah tadi beberapa informasi hiburan ya dari dunia entertain, dan semoga saja terhibur bisa nambah pengetahuan kamu juga ya tentang hal-hal yang lagi update sekarang ini. Terus juga tadi ada Produa Sport dengan informasi olahraga, request time. Nanti juga bakalan ada request time nih di sore harinya bareng Arini ya. Selanjutnya bakalan dilanjutkan sama Arini di WUS Sore Ceria. Dan sudah saatnya juga aku pamit ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Rai Banjir Malsin, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.

Rayu Irmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 3 ya, teman Pro 2, sama hari ini di Sare Ceria sampai jam 7. Pokoknya aku temenin kamu dengan berbagai macam informasi teman Pro 2 dan juga keseru-seruan dari request time nanti. So, keep tuning terus di Pro Irmasin, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Review informasi teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita mulai dari informasi dari lokal ya. Jadi katanya di Banjarmasin ini, meski katanya pembangunan fisik rumah dinas wali kota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman telah rampung, bangunan itu ternyata belum juga bisa ditempati. Masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum rumah dinas tersebut layak dihuni. Sebelumnya, rumah yang semula direncanakan untuk ditempati wali kota Banjarmasin bakal dialokasikan untuk wakil wali kota Banjarmasin, Ananda. Wali kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengatakan kebijakan ini diambil mempertimbangkan kebutuhan fasilitas jabatan yang lebih merata, dan juga tentunya dari Ananda mengungkapkan masih ada sejumlah pekerjaan penyempurnaan dalam bangunan yang diselesaikan sebelum nantinya rumah dinas tersebut layak untuk dihuni.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak. Karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
3: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RMR masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini. Di sore ceria ya teman Pro 2, sore hari ini aku mau bahas tentang air mancur di depan kantor Pambaner Masih yang katanya tuh gak lagi menyemburkan air belakangan menjadi perhatian. Nah karena kondisi itu katanya di teman Pro 2 seolah menjadi pertanda awal datangnya musim kemarau yang mulai membawa ancaman terhadap ketersediaan air bersih di Kota Banjarmasin. Dan diketahui memasuki musim kemarau itu intrusi air laut ke sumber air baku mulai terjadi. Namun, Pambaner Masih mengklaim kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan masih berada dalam kondisi aman. Nah, Direktur Utama Pambaner Masih, Jul Badi, mengatakan kadar garam pada air baku saat pasang saat ini tercatat sekitar 15 mg per liter, jauh di bawah ambang batas maksimal 250 mg per liter sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Mengantisipasi potensi memburuknya kondisi saat kemarau semakin panjang, Pambaner Masih mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pasokan air bersih tetap lancar dan salah satunya dengan melakukan pembersihan intake secara rutin.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

RAI Pro Demirwasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semarak final Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan melalui kegiatan nonton bareng yang digelar di Amphitheater Tugu 0 km Banjarmasin Senin 20 Juli 2026 dini hari. Di mana Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka hadir bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalsel dalam kegiatan tersebut. Kita nonton bareng menjadi ajang kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat, di mana suasana penuh semangat terlihat sejak awal pertandingan dengan antusiasme warga yang memadati lokasi. Di mana Supian Haka mengatakan, kegiatan seperti ini, teman Pro 2, memiliki nilai lebih sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola dan karena kebersamaan yang terjalin mampu memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
7: Pro 2 FM.
8: Sore, ceria.
7: Sore, ceria.

Informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 masih Hedi M. Sorry gini ya, aku M, aku tadi mau bilang apa M teman pro 2, sorry. Di sorry ceria masih di, masih di informasi lokal. Teman pro 2 di Kalimantan Selatan ini katanya masih menghadapi persoalan klasik berupa kekurangan tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, di mana sekolah menengah kejuruan SMK dan sekolah luar biasa kondisi tersebut dalam berpotensi mengganggu pemerataan layanan pendidikan terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah ya dan wilayah pinggiran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, kebutuhan guru yang belum merata terpenuhi mencapai sekitar 1.140 orang, di mana rinciannya meliputi kekurangan 212 guru SMA, 520 guru SMK dan juga 408 guru SLB di seluruh kabupaten dan juga kota. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Disdikbud Kalsel dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Selasa 14 Juli kemarin, di mana pertemuan itu membahas berbagai persoalan pendidikan termasuk langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang terus terjadi setiap tahun.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh, mumpung

Yeay, Tunggu Pro 2 jangan kemana-mana. Selain ini bakal ada info Pro 2 dan juga bakal ada seri ceria. So pastiin kamu tetap barengan sama Arini Husna Hulu Kiki ya, teman-teman Pro 2 di RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Teman Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id. Manitia khusus pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi, di mana upaya tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi hak masyarakat yang berhak menerimanya. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel Kamis 16 Juli, di mana pertemuan itu menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi pansus terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi berikutnya masih dari Banyumasin, suasana amfiteater di kawasan Tugu 0 km dipenuhi ribuan masyarakat yang antusias mengikuti tonton bareng Piala Dunia 2026, di mana pertandingan Spanyol di antara Argentina juga dini hari, di mana diinisiasi pemerintah darinya jajaran TNI Polri serta masyarakat dari berbagai dari Kalimantan Selatan, di mana Gubernur Haji Muhyiddin mengatakan nobar final Piala Dunia bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi informasi terakhir untuk sore hari, kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang menyelimuti Banjarbaru mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Resmi Senin pagi 20 Juli 2026, di mana 6 penerbangan pun mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. Di mana General Manager Internasional Samsudin Norm Stefanus mengatakan penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 sampai dengan 7.00 waktu Indonesia Tengah, di mana kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan perdamagan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id, dan jangan kemana-mana, tetap di program Banjarmasin. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
1: Halo, masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Dan kita udah barengan sama teman-teman dari ICMR, teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang bijak bersosial media, teman Pro 2. Seru banget, kita bakalan ngobrol sama Helmaria Safarina, Mutiara Citra Amanda, sama Rida Amalia. Kita panggilnya siapa nih? Halo, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
1: Oke, kamu dengan siapa?
2: Saya dengan Rida Amalia, biasa Rida. Dipanggil Rida, Kak.
1: Rida, oke, satunya?
3: Halo Kak Arini, perkenalkan saya Helmaria Safarina, biasa dipanggil Helma.
1: Oke, Helma. Helma,
3: iya.
1: Oke, lanjut.
4: Baik Kak, halo, perkenalkan.
1: Mic-nya boleh didekatkan ke mulut, oke.
4: Baik Kak, perkenalkan nama saya Mutiara Citra Amanda, biasa dipanggil Tiara.
1: Tiara, oke. Sorry Tiara, mungkin lebih dekat lagi ya mic-nya, duduknya mungkin dimajuin aja boleh. Oke, nah kita bakalan ngobrol tentang bijak bersosial media ya, betul?
4: Betul Kak.
1: Gimana nih menurut teman-teman tentang hal-hal ini gitu? Kenapa kita mau bahas tentang bijak bersosial media?
3: Oke, kenapa kami memilih topik ini Kak? Karena kan kalau kita perhatikan nih, anak-anak muda zaman sekarang itu tentunya tidak lepas dari aktivitas sehari-hari yang mengharuskan mereka untuk menggunakan media sosial, baik itu pekerjaan, tugas, kuliah, sekolah, ataupun lain sebagainya. Bahkan untuk aktivitas hiburan pun mereka bahkan masih menggunakan sosial media. Dan hal ini membuat sebagian remaja terutama kurang dalam bersosialisasi sosial, mereka lebih mementingkan aktif di media sosial.
1: Oke, jadi kayak kehidupan di apa ya, di dunia sekarangnya tuh kayak lebih gak terlalu apa ya, mereka lebih malah lebih into di kehidupan sosial medianya.
3: Iya,
1: betul ya. Oke, nah tapi kenapa sih kalau menurut kalian, kenapa sosial media itu sekarang lebih apa ya, penggunaan sosial media zaman sekarang itu lebih parah daripada di tahun-tahun sebelumnya gitu? Atau ada pembahasan lain dari kalian?
3: Mungkin ini tidak lepas juga Kak dari kejadian COVID sebelumnya. Kan dari COVID itu kan kita udah transisi nih Kak, dari yang mungkin media sosial belum se-hype sekarang. Waktu COVID kemarin itu semuanya mengharuskan berkegiatannya di media sosial, baik pelajaran maupun dan lain sebagainya. Dan juga kita juga nggak bisa memungkiri nih Kak, bahwa sekarang itu media sosial itu adalah tempat kita belajar, mencari informasi, membangun relasi, bahkan menambah pertemanan. Akan tetapi nih Kak, di balik semua manfaat yang ada itu pasti juga ada hal-hal negatif yang mengikutinya jika kita tidak bijak bersosial media. Oleh karena itu, topik ini akan kita bahas pada hari ini.
1: Oke, makanya ini apa ya, topik ini tuh sangat penting dibahas karena sosial media ini dekat sama kita sebenarnya. Kita secara nggak langsung kita perlu, tapi juga nggak boleh kalau misalkan terlalu berlebihan, betul ya?
3: Betul.
1: Kadang kan orang mikir kayak, tapi kan kita sehari-hari tadi kayak yang sudah dibilang sama Helma, mungkin kita kan sehari-hari menggunakan sosial media nih, gitu kan? Tapi rasanya juga nggak harus sampai lupa. Kan ada orang yang sampai tidak tahu sekitarnya gara-gara, betul ya, gara-gara selalu bersosial media. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 habis ini ya teman-teman. Jadi buat kamu-kamu semua, keep tuning lagi terus. Buat yang mau nanya-nanya boleh banget teman Pro 2 di YouTube kita di @rri_pro2penyermasin. Sambil nunggu kita dengerin lagi yang satu ini dulu. Check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rai Ulangir Masih Teman Terbaik Kamu, masih di Serai Ceria Teman Pro 2, masih bahas tentang bijak bermedia sosial. Masih barengan juga sama teman-teman dari CMR juga nih, Teman Pro 2. Kita bahas tadi tentang bijak bersosial media. Lebih tepatnya kenapa sih orang-orang tuh beralih gitu ya, dari lebih tepatnya orang-orang sekarang lebih mentoknya ke sosial media gitu ya. Tapi sebenarnya secara gambling atau secara umum tuh manfaat sosial media tuh gimana sih menurut kalian?
1: Baik Kak, terima kasih. Kita juga gak bisa ya Kak bilang kalau sosial media itu buruk. Karena tidak bisa kita pungkiri, dari sosial media itu kita bisa mendapatkan informasi yang cepat, bahkan juga bisa membangun relasi. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa media sosial itu berdampak buruk pada diri kita. Namun kita perlu melakukan pengendalian dalam diri agar bisa mendapatkan, memanfaatkan dengan baik. Dan juga dengan sosial media juga kita dapat mendukung proses belajar, bagaimana kita sebagai remaja memanfaatkan dengan baik media sosial tersebut. Mungkin bisa ditambahkan?
2: Baik Kak, mungkin dari media sosial sendiri kita bisa mendapatkan informasi tidak hanya sekedar terkait berita-berita yang ada, cuman juga untuk terkait kesehatan mungkin Kak. Jadi untuk kesehatan itu bisa lebih cepat, karena media sosial kan kita tahu untuk perkembangan berita dan lain-lainnya cepat Kak. Jadi untuk pemanfaatan media sosial sendiri bukan hanya untuk berita, tapi juga untuk kesehatan.
0: Oke, jadi lebih ke apa ya, banyak sebenarnya banyak hal-hal yang penting gitu ya sebenarnya, tapi harus tetap disaring dan disesuaikan lagi gitu ya. Tapi kenapa sih menurut kalian orang tuh sulit untuk berhenti gitu membuka media sosial?
1: Baik Kak, setelah kami lakukan riset mengenai berbagai penelitian di bidang digital, media sosial itu emang dirancang untuk pengguna terus tertarik melakukan scrolling Kak. Karena dengan itu media sosial itu bisa melacak apa yang kita minati. Bahkan juga media sosial itu biasanya ada notifikasi, dan jika tidak dibuka itu terus ada dan muncul, dan itu mungkin mendistract kita dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Kak.
0: Oke, lebih ke notifikasi kayak cuman pemberitahuan update sebenarnya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi menurut kalian pribadi itu kan secara riset nih, tapi kalau menurut kalian secara pribadi, kenapa sih orang tuh benar-benar yang kayak gak bisa terlepas banget dari namanya sosial media?
3: Baik Kak, seperti yang dikatakan Rida tadi, kenapa media sosial itu selalu tahu nih apa yang kita suka, jadi selalu itu lagi yang muncul, jadi kita itu tertarik. Nah, dan ketertarikan itu cenderung akan membentuk suatu perasaan fear out of missing yang biasa kita kenal dengan istilah FOMO gitu Kak. Jadi kayak kita tuh ngerasa nggak tenang nih Kak, kalau oh ini udah seharian nih nggak buka, apa ya yang ketinggalan, takut ketinggalan gitu Kak. Jadi kayak oh ini orang-orang lagi hype ini, ikutan ah gitu nah Kak. Jadi perasaan takut ketinggalan hal-hal yang lagi hype itu menjadi salah satu penyebab nih kenapa kita nggak bisa lepas dari sosial media itu Kak.
0: Oke, jadi bisa dibilang ada beberapa penyesuaian lah ya kenapa si sosial media ini tuh kayaknya nggak bisa lepas dari kita gitu ya. Tadi juga ada yang bilang karena FOMO, terus juga sebenarnya diciptakannya sosial media ini juga memang dirancang untuk orang tuh selalu menggunakan, ya pasti ya, karena itu memang dipergunakan untuk apa ya, pengalihan mungkin ya, hiburan pengalihan gitu ya, selain yang, tapi kadang penggunaannya itu yang mungkin tidak terkontrol gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, atau ada yang mau disampaikan lagi dari kalian nih, tambahan mungkin? Ada lagi?
3: Mungkin dari perasaan FOMO tadi Kak, okay, itu tuh akan mempengaruhi terhadap produktivitas kita. Jadinya kalau kita sendiri nggak punya kontrol untuk diri kita sendiri untuk bermedia sosial, diri kita itu jadi ikut-ikutan terus Kak. Oh ini lagi hype, ikut. Oh ini lagi trending, ikut. Jadi

0: kayak kita tuh nggak punya kendali lagi nih atas diri kita sendiri kalau kita dari awal nggak mengendalikan media sosial tersebut, Kak.
1: Tapi menurut kalian sebenarnya kita tuh bisa menghandle diri kita nggak sih untuk apa ya, mengurangi gitu? Kadang kan orang tuh bisa kecanduan tuh juga bukan karena orang lain ya, tapi karena diri sendiri juga gitu. Menurut kalian itu bisa dihandle diri sendiri atau perlu apa ya, bantuan lain lah gitu, atau bantuan khusus gitu?
2: Mungkin kalau untuk bantuan khusus mungkin dari teman sekitar sih, Kak. Mungkin bisa dialihkan dengan entah itu jalan-jalan sama teman, atau mungkin digantikan olahraga sore, mungkin seperti jogging gitu, Kak. Karena seperti yang kita tahu, bisa sampai tengah malam gitu, Kak, kita untuk main media sosial. Dan terutama lebih tepatnya sih ke diri kita sendiri ya, Kak. Sebenarnya harus ke diri kita sendiri untuk bisa mengontrol itu. Karena sebenarnya kita tuh sadar, kita tuh bisa ngontrol. Cuman karena ada perasaan FOMO tadi, atau mungkin takut ketinggalan informasi gitu, Kak, jadi kayak terus-menerus untuk terus scroll TikTok, atau kosong sedikit, ah bosen nih, pasti entah scroll TikTok, entah nonton YouTube, dan ya sebagainya gitu, Kak.
1: Jadi lebih apa ya, kitanya yang harus kontrol juga, dan sebenarnya tergantung keperluannya juga gitu. Nah, dari kalian sendiri, pernah gak di momen yang kalian tuh kayak apa ya, kata orang tuh lupa segalanya gitu? Aku tuh pernah di momen duduk gitu di ruang tamu, gak berasa aja scroll sejam, dan itu tanpa bergerak sejam itu gitu. Nah, kalian pernah gak di momen itu, terus kalian gimana nyetopnya gitu? Kalau aku pribadi tuh karena apa ya, kemarin lapar, which is itu kan dipaksa ya, maksudnya karena kondisi badanku. Kalau nggak ada yang bikin aku ngerasa ini udah kelamaan, kayaknya aku juga tetap nggak bakal stop gitu. Kalau dari kalian gimana?
3: Kalaunya dibilang pernah sih pasti pernah ya, Kak. Tapi waktu itu saya pernah kayak men-setting waktu gitu loh, Kak. Kayak misalnya jam segini saya harus belajar, jam segini saya harus ngapain gitu. Jadi mungkin pengendaliannya dari dalam diri sendiri, terus juga harus ingat waktu sih, Kak. Balik
1: berhasil nggak pengingat itu buat kamu?
3: Biasanya selalu berhasil, Kak.
1: Biasanya berhasil. Apa alarm?
3: Enggak, Kak. Kadang itu lihat kan di HP tuh ada jam di atasnya loh, Kak. Habis itu saya lihat, oh, udah jam segini, bukannya saya harus gini-gini ya.
1: Iya, maksud aku berarti kamu lebih ke apa ya? Si alarm tadi dari dirimu sendiri berarti ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, kalau yang lain? Mungkin
0: kalau sebagian orang yang belum tahu, di handphone itu ada namanya fitur untuk batas aplikasi harian.
1: Oke.
0: Jadi mungkin di beberapa handphone itu ada aplikasi itu. Jadi kita bisa mengontrol nih, misalkan kalau kita mau buka media X misalnya dalam waktu 30 menit nanti bakalan ada notifnya, Kak. Selain itu juga di beberapa handphone juga ada aplikasi yang ada fitur yang namanya jangan ganggu atau don't disturb gitu, Kak.
1: Oh ya, Dendi ya.
0: Iya. Menurut aku so far untuk beberapa waktu, untuk kalau aku lagi mau fokus sesuatu tapi masih harus ada handphone nih di sekitarnya, misalkan kayak mau ngerjain tugas tapi harus ada handphone, donut disturb itu sangat membantu untuk tidak membuka aplikasi lain yang gak berhubungan dengan yang mau aku kerjakan gitu, Kak.
1: Kecuali memang pas perlu baru buka sendiri gitu ya, maksudnya gak gitu, karena yang kata Rida tadi itu notif yang muncul, betul ya? Kalau kamu?
2: Kalau aku biasanya kurang lebih sama-sama Rida, cuman selalu ngerasa kayak udah lama nih untuk megang HP, jadi selalu mikir apa nih yang harus dilakuin selanjutnya. Jadi setelah ngeliat waktunya, oh nggak bisa nih, harus baring-baring terus, jadi ya udah dilanjutin sama kerjaan yang harus dikerjakan.
1: Tapi sepakat ya, kadang kalau udah megang itu memang susah banget untuk sadar kalau wah ini kayaknya udah tangan tuh benar-benar nggak berasa ya kan. Kalau kayaknya berhentinya cuman kalau nggak cuman karena tadi aku bilang mungkin kayak aku karena lapar adalah karena baterai habis. Iya kan? Baru ngeh kalau ini kayaknya udah kelamaan gitu kan. Nah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya sama Pro 2 di segmen terakhir nanti, apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan juga, dan juga nanti penutup statement dari teman-teman CMR. So, Kusnili Permayarwasin, teman terbaik kamu.

0: Raya-raya Masin teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama Arini dan juga teman-teman dari CMR. Ini adalah segmen terakhir ya. Kita bahas tentang masih sosial media, lebih ke gimana sih caranya menghentikan atau mengurangi atau menonaktifkan notifikasi dan lain-lain tadi, atau gimana caranya ibaratnya bukan hanya dari kita aja nih, tapi dari aplikasi mungkin yang kayak tadi ya, yang kayak katanya Helma yang apa, batasi penggunaan aplikasi, apakah itu salah satunya atau ada yang lain lagi yang tambahannya mau kalian tambahkan teman-teman?
1: Mungkin salah satunya matiin notifikasi. Untuk selanjutnya itu beberapa aplikasi tadi sudah dijelaskan ada fitur untuk durasi kita dalam penggunaan aplikasi tersebut. Terus juga mungkin mode DND tadi kak. Jadi untuk itu, dengan itu kita bisa salah satunya mencegah lah kak, ibaratnya untuk tidak sering menggunakan media sosial dan aplikasi lainnya gitu.
0: Oke, ada tambahan dari Rida dan Helma mungkin?
2: Mungkin sesuai yang aku bilang sama Tiara tadi kak juga setuju, selain batas screen time tadi dan fitur DND itu, kembali lagi kak ke diri kita sendiri lagi nih yang jadi pengontrol utamanya. Kalau kita mungkin mungkin nggak bisa langsung plug ketiplek langsung off sosial media nih, atau oh dihapus aja nih sebagai solusi
0: deaktif gitu ya,
2: deaktif akun nih supaya nggak pakai akun lagi. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi, tapi mungkin akan lebih baik solusi yang lebih bijak itu kita menggunain aja, tapi kembali lagi karena diri kita itu sebagai pengontrolnya, kita batasi diri kita lebih banyak beraktivitas di luar, bertemu teman-teman, kayak jangan memakukan diri di dunia yang sosial, di dunia yang fana itu. Kalau lebih baik kita bersosialisasi di dunia nyata aja,
0: lebih
2: gitu.
0: Ke orang in RL aja gitu ya. In real life tuh kayaknya lebih sama-sama seru, tapi kayaknya kalau bertatap muka dengan orang tuh lebih menyenangkan gitu ya. Betul, dan lain-lain kan? Bukan tidak boleh sebenarnya, tapi dikurangi atau diminimalisir. Ada tambahan dari Rida?
3: Sama aja sih sebenarnya kak, karena sebenarnya yang bisa mengontrol media sosial itu diri kita sendiri. Kita nggak bisa buat terus-terusan bermedia sosial, karena kan dampaknya itu bisa aja kesehatan mental terkena juga kan kak. Karena misalnya sering lihat orang yang kayak mungkin flexing, habis itu dari dirinya mungkin nggak bisa mengontrol, habis itu jadi berdampak ke dirinya sendiri.
0: Entah jadi iri atau apa ya, dampak yang negatif yang timbul ke dalam diri, itu yang dikhawatirkan. Kita tahu ya kalau misalnya sosial media sekarang tuh banyak orang-orang tuh yang tadi yang FOMO, terinfluence, tapi lebih banyak ke arah yang tidak, kurang baik lebih tepatnya ya. Makanya sosial media ini juga pengontrolannya harus lebih kencang lagi. Karena kita udah masuk segmen terakhir, mungkin pesannya deh dari kalian nih buat teman-teman nih untuk masalah bijak bersosial media ini.
3: Baik, untuk bijak sendiri bukan berarti kita harus berhenti atau stop bermain bermedia sosial. Maka balik lagi ke diri sendirinya kak, gimana cara kita mengontrolnya, habis itu cara mengelolanya juga. Dan kita juga bisa membuat batasan waktu tadi kak, dan juga mengimplementasikan pembatasan waktu tadi kak. Dan juga kita bisa meluangkan waktu nih untuk bersama keluarga, teman, bahkan olahraga, sehingga kita bisa mendistract diri kita dari sosial media itu kak.
0: Bukan hanya si apa notifikasi yang mendistract kita, tapi kita juga mendistract diri kita dari si notifikasi itu, betul ya?
3: Betul.
0: Oke, tambahan mungkin dari Helma atau Tiara setelah penutup?
2: Mungkin sebagai tambahan kak, aku setuju banget dengan kata Rida tadi, kita itu gak bisa terlepas nih kak dari media sosial, karena mau gimana pun sekarang itu semuanya udah berpusat di media sosial. Kita juga gak bisa berpaling nih dari namanya teknologi. Tapi kembali lagi kak, setiap hal itu pasti punya dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau kita sendiri gak bisa mengontrol hal tersebut, sisi positif itu akan tertutup kak sama sisi-sisi negatif lainnya. Jadi lebih bijak aja bersosial media, utamakan yang real life aja gitu.
0: Oke. Jadi lebih aware terhadap in real life-nya, tapi tetap juga nggak apa-apa boleh update sosial media, tapi diseimbangkan atau jangan sampai lebih update atau lebih dominasi hidupnya dikontrol sama sosial media begitu ya. Oke. Tiara terakhir.
1: Mungkin dari aku. Media sosial itu kan tadi kait hubungannya dengan informasi ya kak. Jadi mungkin bisa mencari informasi yang lebih edukatif lagi menggunakan media sosial, dengan mencari informasi yang edukatif, informatif, yang terkait informasi-informasi positif yang, dan bermanfaat. Mungkin itu sih Kak.
0: Jadi lebih ke kalaupun harus menggunakan sosial media, yang apa namanya digunakannya dengan in a positive way gitu ya. Oke deh teman Prodo, aku harap sih kalian bisa ngerti ya. Maksudnya sebenarnya ini sangat ringan dan mudah ya. Kalau misalkan kita ini bisa tahu kalau yang namanya sosial media ini namanya dunia maya, itu tidak selamanya abadi dan kekal gitu ya. Jadi memang lebih penting adalah orang-orang yang ada di dunia nyata kita ya, in real life ya. Thank you teman-teman udah sharing. Semoga ini bisa jadi pesan juga buat kamu teman Prodo untuk tahu yang namanya sosial media itu lebih bijak dan yang lainnya ya. Jangan kemana-mana, selain ini bakal dari Quest Time teman Prodo. Jadi keep tuning terus di Prodo Nyarmasin, teman terbaik kamu. Check this out.

Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung aja nih, udah jam 5, berarti saatnya apa? Request time. Sebenarnya ini udah juga aku puterin 2 requestan. Tadi udah langsung masuk ya, requestan Lara sama requestnya Sria ya, teman pro 2. Dia request lagu Sweet Disposition sama Sumpah Mati. Kita lanjut ya, ada yang request tadi berikutnya, ada request lagu Cegil. Masih ada gak nih orangnya? Katanya request lagu Cegil dari Nabila Takia sama Raisa dari Tina yang request lagunya Kali Kedua. Ini kalau yang request lagu Cegil kagak ada, aku skip dulu ya, karena kayak nggak ada username-nya nih di sini, teman pro 2. Terus juga ada tadi yang request lagunya Lista Sabrina. Oke, sebentar sabar ya, kita dari awal dulu yang sudah antri duluan. Ada Seono Febelia, katanya request lagunya Rose dengan Number One Girl. Check this out.

Era yang ingin masing teman terbaik kamu, teman pro 2 nih, dari request berikutnya dari Hotima yang request lagunya Payphone dari Maroon 5 and Wiz Khalifa. Terus juga ada Lares yang request lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Langsung aja puterin. Buat yang belum request, maaf banget, ini udah full requestnya, jadi enjoy the music aja ya teman pro 2.

masing-masing teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut nih ke request berikutnya. Ada 123 request lagunya Jagat Rasa. Terus juga ada Purnama request lagunya Kim dan Nabila Takiyah dengan Cik Bayangan Cinta yang lalu. Langsung aja aku puterin buat yang request tapi orang hilang, aku skip ya teman produk.

Karena masih teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Amalia yang request lagunya Vanessa Haji di WhatsApp dengan Menjauh. Terus juga ada tadi Naura ya. Masih ada gak Naura nih yang request lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Nanti kalaupun yang request gak ada, berarti kita naik ke requestnya Syahidah dengan Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Check this out.

request-in teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini udah dari Ramadan yang request lagunya Anmes Kamaleng. By the way tadi requestan Tulus itu dari Saidah ya, teman pro 2. Kayaknya masih tertulus-tulus banget karena tadi malam nonton Tulus gitu kan. Wih, emang menurut aku emang Gestar tadi malam tuh best. Tapi kalau dari aku ranking 1 aku, kan ranking 1-nya aku ya. Aku mahal ini, Tulus baru Nadif. Pecah mahal ini, pecah banget teman pro 2 ya. Langsung aja nih request berikutnya, Ramadan request Anmes Kamaleng, terus juga ada fansnya Sabrina Leonor dengan Selesai.

masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini yang request Cegil, apakah masih ada? Basir request lagunya Nadif ya, Nadif Bahasa Lama dengan Bergema Sampai Selamanya. Terus juga tunggu bentar. Oh ya, ini nih beberapa nih Cegilnya masih enggak kelihatan, jadi kita Nadif dulu sama Drop Date dari Olivia Rodrigo-nya Pia ya. Jadi langsung aja aku puterin, oke? Okay?

promosiin teman terbaik kamu ya. Ini lagu terakhir request dari Novita dan juga ada Obi dan juga ada Bahrum ya, ada Walls Akhir Zaman, terus ada Hacu sama Sosabi dan juga Nafas dari Dipa Barus dan juga Hindia. Check this out. Ini pamit, thank you banget ya udah request. Nanti ketemu lagi di request malam sama penyiar berikutnya. Nanti sampai jam 7 aku masih nemenin kamu juga di Ramesan aja, jadi keep tuning ya.

RM Renovasi teman terbaik kamu udah jam 6:09 ya teman Pro 2. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang lagi stay tune, yang lagi di Proyek Banjarmasin, jangan kemana-mana, selain ini bakal di Rama Senja sembari kita menunggu azan maghrib. Jadi keep tune di Proyek Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
4: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

0: FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Juga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria.
4: Sore, ceria.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Rai Wanger masih teman terbaik kamu, thank you banget yang udah stay tune rangkaian Sore Ceria. Setelah ini bakalan ada guys, saya bakal nemenin kamu dengan sampai jam 12 malam nanti. Arini pamit, thank you banget ya teman Pro 2. Semoga harinya menyenangkan, sampai bertemu besok.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di bareng Gaisa di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam nih, tadi setelah bersama Arini di Sore Ceria, balik lagi bersama Gaisa. Sekarang kita bakal ngomongin tentang Pro 2 komen ini. Apa nih, hari ini ada orang yang sering bicara sendiri cenderung memiliki IQ di atas rata-rata nih katanya teman berdua. Ngomong sendiri atau self talk itu sering dianggap aneh nih, padahal dalam psikologi hal ini merupakan kebiasaan umum dan dapat membantu mengelola emosi nih katanya, dan meningkatkan fokus serta mendukung performa saat menghadapi tugas atau tekanan. Karena itu banyak atlet profesional menggunakan kalimat seperti ini nih, kayak tenang, fokus, kamu bisa nih, untuk mengarahkan perhatian dan menjaga ketenangan sebelum bertanding. Jadi menyemangati diri sendiri saat gugup atau stres nih bukan berarti ada yang salah nih, tapi selama ini dilakukan secara positif dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, self talk juga menjadi strategi sederhana untuk membantu mengatur emosi dan menjaga fokus. Gimana menurut kalian nih?

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: turns out I fucked his sis.
1: Sudah nama kamu FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini teman Pro 2 masih balik sama guys saya. Kita bakal baca tentang ini self-talk tadi nih, teman Pro 2. Kalian tuh pernah gak sih sendirian di kamar atau di jalan terus tiba-tiba ngomong sendiri, entah lagi ngedumel, nge-recap kegiatan sehari-hari atau latihan nge-sosialisasi sama kaca nih teman Pro 2. Kalau kalian pernah tuh jangan mikir atau merasa kalian tuh aneh ya teman Pro 2. Soalnya nih menurut studi terbaru yang dilitis sama ahli psikologi yang hobi ngomong sendiri atau alias self-talk itu ternyata tanda kalau mereka tuh punya IQ di atas rata-rata nih bestie. Gokil banget kan, no debat sih. Biasanya yang sering dianggap aneh itu ternyata malah mencerminkan kejeniusan otak nih teman berdua. Para peneliti di Bangor University di Inggris nih nemuin kalau menyalurkan isi pikiran secara lantang itu bisa bantu otak kita tuh malah menata memori dengan jauh lebih baik nih. Jadi pas kita lagi overthinking atau ngadepin masalah yang ribet banget, ngomong sendiri itu adalah ada gunanya nih untuk nyusun strategi dan mempertajam fokus kita. Makanya orang-orang cerdas tuh otaknya saking aktifnya sampai perlu dikeluarkan selewat suara agar tidak menumpuk nih pikiran-pikiran negatifnya. Jadi mulai sekarang kalau ada yang protes dan lihat kalian aneh pas lagi ngomong sendiri tuh, bilang aja, sorry, ini namanya simulasi kejeniusan otak nih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Siapa yang di sini tim sering ngomong sendiri di motor atau di kamar mandi? Coba komen atau kirim WhatsApp ya di 0811 5111 420 atau di IG kita @RRI_Pro2Banjarmasin.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga.

90,2 FM Prodway Rari Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih barengan aku guys nih teman Prodway. Kita bakal bahasin komen-komen nih, komen-komen kalian di Instagram ya, kayak yang tadi aku bilang studio self talk nih ke teman Prodway. Dari komen nih teman Prodway ada yang bilang nih. Nah, pas aku pantengin komen-komennya ternyata respon netizen benar-benar kocak dan mewakili kita semua ya. Dari akun Hafetika nih bilang, sering podcast sendiri tapi seru, bener banget nih. Kadang di kepala kita tuh lebih rame daripada studio siaran ini ya sebenarnya teman Prodway, kayak aku harusnya gini. Tapi kadang di otak kita tuh bisa obrolan dua arah gitu, tapi kita tuh nggak tahu satu orang itu siapa, ternyata diri kita sendiri teman-teman. Selanjutnya ada curhatan lagi nih, katanya nih sebenarnya kita udah gila cuman males aja keliling kampung. Untung kita masih punya rasa malas ya, jadi kegilaan ini bukan kegilaan dong, kejeniusan ini kita tetap masih ada di dalam kamar ataupun kamar mandi aja nih teman-teman ya. Terus selanjutnya nih ada juga yang bilang dia cerita udah nyoba keliling kampung sambil ngomong sendiri dan garuk-garuk kepala biar gila aja, tinggal hasil apa?

anak kecil bilang orang gila. Aduh, gak gitu juga dong, gak gitu juga dong konsepnya kan. Cukup di kamar mandi sama di dalam kamar, dan paling paling oke dan paling make sense itu adalah di dalam otak kita sendiri, sambil senyum-senyum sendiri, sambil ketawa sendiri, udah cukup. Jangan berlebihan ya, sampai keliling-keliling komplek atau keliling-keliling kampung itu teman-teman berdua.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 balik lagi nih, masih sama Geisha yang bakal nemenin kalian dari jam 7 tadi sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Selanjutnya nih, Geisha bakal bawain komentar-komentar kalian unik-unik. Kita bakal ngegosip, bukan ngegosip tapi komplikasi curhatan real para pemilik IQ tinggi. Jalur self-talk nih katanya tuh teman Pro 2. Langsung aja kita ada komentar selanjutnya nih, yang komen singkat nih, tapi lucu nih. Katanya nih, kita sebenarnya plengir semua. Aduh, tolong dong, kata plengir ini tuh diganti dengan istilah yang ilmiah dikit biar kelihatan elegan. Tapi sih jujur ya, valid sih batasan antara genius sama plengir di sini tuh emang benar-benar tipis banget nih ya, teman Pro 2. Kayak plengir, tapi katanya tuh genius, tuh beda ya, dua hal yang beda. Tapi semoga kepelanggaran kita nih bisa dianggap orang itu kejeniusan nih, teman-teman. Selanjutnya nih, ada yang bilang, gue sering bicara sendiri malah dikira lagi stres. Cup, oh my god, kasihan banget nih. Jangan sedih kak, ada aku di sini. Aku juga gitu soalnya. Mulai hari ini kalau tetangga ngeliatin lo atau dengan tatapan tajam atau kasihan nih, lo balas aja dengan mereka kayak sombong. Sambil sombong bilang, ini bukan stres ya, ini otaknya lagi memang kecepatan kerjanya daripada mulut lu. Gitu aja bilang, kayak ini otak gue nih lebih cepat ya mikirnya daripada mulut lo gitu. Terus selanjutnya nih, tapi pemikir berat nih dia kayaknya, kayaknya nih, soalnya dia komen kayak nanya sendiri jawab sendiri. Kadang kalau gak ketemu jawabannya, pikiran suka berimajinasi sampai di luar pemikiran normal nih. Wow, bahaya sih kak, nanya sendiri jawab sendiri terus gak ketemu jalan keluarnya. Akhirnya malah bikin plot twist konspirasi dunia di dalam kepala nih. Hati-hati ya kak, ntar malah jadi bikin stres atau sekte baru di dalam kamar nih. Jangan sampai dong, jangan sampai bikin sekte dong ya teman-teman berdua.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Gaisa di Pro 2 Komenin, dan kita masih bahas tentang self talk nih. Mungkin ini calling terakhir ya teman Pro 2, karena habis ini bakal ada info Pro 2 dan MLC talk. Selanjutnya kita bakal ngebacain orang-orang yang ber IQ tinggi nih. Katanya yang apa-apa bahas sendiri intinya IQ-nya di atas rata-rata ya Min. Terus ada balasannya nih, kalau ketawa-ketawa sendiri tuh termasuk IQ tinggi juga gak? Mungkin kita tuh menyampaikan emosi sendiri, jadi apa-apa yang kita pikirkan tuh gak terbebani. Jadi kita tuh kurang memikirkan sesuatu karena kita sudah menyampaikan, walaupun tidak ada mendengar, tapi isi hati kita mendengar ya teman-teman. Selanjutnya nih, ada yang bilang kalau yang suka ngomong ngalur ngidul di atas podium udara, ada stadiumnya belum? Oh, no. Terus ada yang bilang nih, sebenarnya kita nih udah gila, ditambah jadi WNI cuma malas aja keliling. Iya, sebenarnya saya orang gila, suka bicara sini, cuma malas keliling aja di teman-teman. Sama yang seperti tadi, kita udah ngomong sendiri apa segala macam, tapi kita tuh ada malasnya. Untung ada malasnya nih, balik lagi untung ada malasnya. Aku bicara sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Ada yang bilang tadi, komen yang tadi juga nih, aku bicara sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. Min, sampai sekarang ada yang balas ternyata di bawahnya tuh ada. Kemungkinan tinggi nih IQ-nya, di samping itu tinggi juga jiwa produser. Tiba-tiba produsernya tuh. Ada juga yang komen nih, lah baru kali ini berasa keren gue. Aduh, itu tuh bingung ya jadinya, itu keren atau gimana tuh aku bingung jadinya ya. Tapi menurut aku tuh wajar banget sih kalau misalkan kita ngomong sendiri, ketawa sendiri, membahagiakan diri sendiri itu gak apa-apa. Asal nih, jangan tapi too much ya teman berdua. Yang biasa-biasa aja, santai-santai aja. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 95,2 FM berdua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: identifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

0: Tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Ibu Kota Banjarmasin, Hari Anak Nasional HAN ke-42 akan diperingati pada 23 Juli 2026. Menyambut peringatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPAA telah menerbitkan pedoman Hari Anak Nasional. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan beberapa disindustri yang dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan HAN tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikut dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada 2026 tidak sekedar menjadi agenda senerenal tahunan. Momentum bersejarah 5 abad Kota Seribu Sungai ini disiapkan menjadi pesta rakyat terbesar dengan target menghadirkan 500 event yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sepanjang tahunnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan info terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan beberapa langkah pengendalian inflasi menyusul peningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Sekian info pertua bersama Gaisa.

95,2 FM Pro 2 Radio Benjamin. Teman-teman terbaik, kamu sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah nih teman-teman. Saatnya kita mengikuti musik live planner di Pro 2 Jakarta.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Namanya di Zoom gitu. Boleh.
6: Cabang.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya. Dev.
6: Ah?
1: Kang Dev tadi ya.
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Ayy.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya, dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: serius
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Oh,
6: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali.
0: Bener. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
4: Ben Academy.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
8: Belum. Baru ini ya, baru konsepnya.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu, di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
8: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku berbeda aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
8: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
8: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
8: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu.

0: lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
0: Kasti belum lahir tuh 2004
2: kan. Ya, Andra belum. Belum. Jo, Dev
3: itu deh. Oh, iya deh. Oke.
4: Masih di pabrik belum di
0: masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
3: Iya, bener lagi, bener. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
3: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Jerry, Bang Jerry sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja. Iya,
1: bukan gimana? Masa remaja gitu.
3: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
3: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
0: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
0: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
0: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga, tapi gue ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
3: Betul.
0: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
3: Oke.
0: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rusin Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
3: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
3: Sebelumnya ya.
1: Betul.
3: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik. Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rutinitas Paginya tersendiri gitu. Dan dari dari
2: kita juga lagi seneng cari-cari formula
5: karena
2: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini.
0: Benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutinitas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
3: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutinitas Pagi ya.
3: Iya, benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
3: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
3: Mulai banget. Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana? Betul. Akan jadi seperti apa? Gue?

Ini. Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia rutinitas pagi dan juga YRT5 dengan masa remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Kak?
1: Keren.
0: Seru
1: sih.
0: Keren.
1: Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Zaman gue
0: masih zaman
3: pager.
0: Pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana tadi itu?
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pas salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
1: di
3: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kalian gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin, bener.
1: Iya.
0: Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Iri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Iri. Zaman Om Iri. Pacarannya ini enggak? Main Roblox enggak zaman Om Iri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya?
3: Waktu zaman gue masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya.
1: Yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul, buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Des Pagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi? Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Des Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso. Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah ada.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Sekarang
1: XX1
2: ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu.
2: Dulu masih 21.
1: Masih 21. Dulu masih 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung bener. Pas 2021 2001 lah.
1: Masih, gua di Jakarta 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku gak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV,
0: oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat, mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh ya benar.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan. Ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kayak Kejo, woi.
0: Ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke mana?
1: Ke rumah anjing.
0: Di mana itu?
4: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
4: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ya, ada mungkin. Ya, dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
4: Spesialnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun, tahu?
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum? Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Properti. Cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya.
1: Bener.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya,
3: dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Udah ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkinnya
1: Kang Dixon. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedek-jedek tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin Kang atau MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa udah di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
2: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
2: terima kasih semuanya. Semuanya.
3: Amin. Thank you.
2: Orang baik.
1: Terima kasih. Panjang-panjang orang baik.
2: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
2: Twin House.
3: Jam 7
2: di
3: malam.
2: Greenhouse. Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tif Om Yeri
1: dari T5
0: dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata.
3: Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 dan balik terus. Teman-teman terbaik, kamu balik lagi nih teman Pro 2 di Pro 2 Banjarmasin. Setelah tadi kita udah dengerin musik live chat yang sangat amat seru di Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Sekarang balik lagi bersama Gaisa ya teman Pro 2. Habis ini Gaisa bakal talk-talk nih, pembicaraan kita tentang komunitas-komunitas di Indonesia yang bakal seru-seru habis. Dan ini gak mungkin kalian pernah bayangkan Gaisa bakal bawain komunitas-komunitas ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.2 FM Pro 2 RR. Banyak sih teman-teman kamu. Stay tune ya teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. I'm proud of our Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman berdua masih di barengan sama Geisha di jam 9 malam ini ya, teman berduang di Geisha bakal temanin kalian sampai jam 12 malam. Jadi, tadi kita udah dengerin musik live chat writer ya, teman berdua. Gimana nih? Seru banget ya pembahasan host-host dan dari sumbernya hari ini nih, teman berdua. Sekarang dibalik sama Geisha di Produa dari Banjarmasin, teman-teman kamu. Iya, Geisha bakalan bawain Produa Community Talk nih. Akan banyak hal yang kita bahas ya. Ada 5 mungkin komunitas yang super seru nih. Soalnya Geisha cariin-cariin beberapa komunitas yang sangat amat seru untuk mahasiswa yang pengen di luar kuliah di luar negeri nih. Karena ini tuh sangat amat relate juga buat Geisha yang pengen nih kuliah di luar negeri, tapi Geisha kekurangan informasi gimana sih cara kuliah di luar negeri. Kalian bisa nih ikutin komunitas-komunitas yang bakal Geisha sebutin, soalnya ini sangat amat berkaitan dengan kuliah-kuliah di luar, beasiswa-beasiswa mungkin, kuliah-kuliah di luar negeri mungkin juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di Produa RRI di Banjarmasin, teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

90,2 FM Pro 2 Radio Mecawasin, teman terbaik kamu balik lagi nih bersama Geisha di jam 9 dekat jam 10 ya. Ini teman Pro 2, aku bakal bawain komunitas pertama nih yang untuk kalian produktif dan udah mulai kelihatan motivasi, ini bisa banget pakai komunitas-komunitas yang bakal aku bawain teman Pro 2. Ada kabar yang super membanggakan banget nih dari anak muda Indonesia, tanah air negara kita nih. Indonesia baru aja resmi jadi tuan rumah buat ajang bergensi ISEX International Congress 2026. Gak main-main nih teman Pro 2. Komunitas ini juga acara megah yang dihadiri langsung dengan ratusan pemimpin muda dari puluhan negara di seluruh dunia yang kumpul di Indonesia. Keren banget kan? No debat sih, Indonesia memang diakuin sebagai panggung global nih. Buat kalian yang belum tahu nih, ISEC ini juga adalah organisasi atau komunitas kepemudaan internasional terbesar di dunia yang fokus banget buat ngembangin potensi leadership anak muda lewat ajang konferensi internasional ini. Para delegasi dunia saling bertukar kebudayaan, berdiskusi tentang perdamaian sekaligus mengancal aksi buat nagsih dampak positif ke masyarakat nih. Nah buat teman-teman yang pengen ikutan berkembang dan gak mau kalah keren nih, ISEC Indonesia juga punya banyak nih program seru yang bisa dicoba. Bestie banget nih. Mulai dari Global Volunteer, buat ikutan proyek sosial di luar negeri, sampai program magang internasional yang buat bekal kerja nanti nih. Jadi peluang emas banget buat kalian yang pengen upgrade skill nih. Jangan, jadi coba deh dari sekarang cari-cari nih tentang ISEC Indonesia.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari apa ya? Dari komunitasnya Model United Uni National. Salah baca nih teman-teman. Model United Nation nih, atau enggak bisa dibilang singkatnya adalah MUN nih teman Pro 2. Buat anak yang lagi kuliahan atau yang pengen banget upgrade skill tapi bosan sama organisasi yang gitu-gitu aja, kalian wajib banget nih tahu sama yang namanya MUN Club alias Model United Nation. Ada komunitas simulasi sidang PBB yang hits banget, hampir selalu ada di setiap universitas besar nih. Serunya di sini tuh kalian bakal ngerasain vibes jadi orang yang diplomat ya muda yang bisa mewakili suatu negara. Tugasnya apa sih? Tugasnya kalian di sana akan berdebat memakai bahasa Inggris nih, bernegosiasi sampai menyusun resolusi internasionalnya buat memecahkan isu-isu global yang lagi hangat banget di dunia. Keren banget kan? Berasa kayak lagi rapat di New York gitu. Asik nih. Benefitnya ikutan Moon Club ini juga beneran no debat, no gokilnya nih. Kemampuan public speaking kalian bakal makin terasa. Mental debat bahasa Inggris juga makin berani, dan cara berpikir kritis kalian juga terlatih banget karena dipaksa buat melihat masalah dari berbagai sudut pandang di negara nih teman Pro 2. Cocok banget buat kalian yang pengen ngilangin demam panggung pas presentasi di kelas. Jadi buat kalian mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama pengen banget keluar dari zona nyaman, langsung aja kepoin dan gabung di Moon Club yang ada di kampus kalian masing-masing nih. Kalau menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Kalau kalian jadi diplomat, kira-kira isu dunia apa sih yang pengen kalian selesaikan sekarang nih teman Pro 2?
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
2: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik. Kalau teman Pro 2 balik lagi nih, masih barengan sama Giksa. Selanjutnya, komunitas selanjutnya nih gak kalah keren nih. Kalau teman-teman Pro 2 pengen jalan-jalan ke luar negeri gratis sekaligus nambah teman dari berbagai negara, nah kalian wajib banget kenalan sama organisasi dan komunitas keren ini yang bernama AYFN atau Asian Youth Friendship Network nih teman Pro 2. Organisasi atau komunitas kepemudaan internasional asal Indonesia ini hits banget nih, karena sering banget bagi-bagi beasiswa alias fully funded scholarship buat anak muda. Program andalan mereka yaitu Culture Camp ke destinasi impian kayak Tokyo, Seoul, sampai camp budaya di Bali nih teman Pro 2. Di sana juga kalian gak cuma liburan nih, tapi bakal belajar kebudayaan lokal, mengasuh leadership, dan memperluas jaringan pertemanan global. Kerennya lagi nih, banyak program yang gak mewajibkan nih syarat sertifikatnya itu bahasa asing yang ribet, no debat sih. Ini namanya kesempatan emas banget nih. Nah, kebetulan banget nih saat ini mereka lagi sering membuka pendaftaran seleksi buat program camp musim gugur dan musim dingin. Jadi buat kalian yang pengen menantang diri untuk mempunyai pengalaman internasional, buruan kepoin nih persyaratannya biar gak ketinggalan info update kuota beasiswa. Yuk langsung aja nih informasinya di internet, atau bisa juga tanya-tanya lewat Instagram resmi mereka. Siapa tahu nanti kalian yang bakal kepilih dan jadi delegasi berikutnya. Jangan kemana-mana ya, habis nih bakalan aku puterin lagu-lagu yang hits dan aku akan balik dengan satu komunitas seru lainnya.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

95,2 FM Pradulai dari Banjarmasin. Teman-teman, kamu teman-teman, wah, gak kerasa banget ya teman-teman. Sejam penuh nih kita udah bahas berbagai komunitas yang keren pastinya, yang bisa bikin masa muda kalian tuh makin menyala dan berfaedah abis. Mulai dari simulasi, terus MUM, terus jalan-jalan ke luar negeri bareng AFN, terus juga bimbingan beasiswa gratis dari kakak-kakak mata Bara Garuda nih. Aku berharap nih info-info tadi bisa jadi booster semangat kalian buat yang pengen keluar zona aman dan upgrade skill demi masa depan yang cerah. No debat nih ya. Info-info seputar komunitas ini bakal selalu hadir temenin kalian di jam 9 sampai jam 10 malam ya teman-teman. Nah, dengan berakhir obrolan kita seputar komunitas TikTok nih, maka berakhir pula di segmen komunitas TikTok kita untuk hari ini. Tapi tenang aja, jangan kemana-mana dan jangan bergeser di frekuensi kita teman-teman, karena habis ini ada segmen yang paling ditunggu-tunggu sama kalian semua nih, request time di TikTok kita ya. Bisa langsung aja di TikTok kita @RRI_Pro2Banjarmasin. Kok aku jadi gagap ya? Aku lagi baca ini request-request kalian nih di WhatsApp. Langsung aja kita puterin ya lagunya Khalid sama Marshmallow, Silence. Oke, aku bakal cari-cari dulu ini lagunya ya. Tapi jangan kemana-mana ya teman-teman. Silence. Waduh. Banyak banget nih yang request nih. Silent. Kok enggak ada ya? Tapi sebelum lagu Silent, kita bakal puterin lagu Rona yang Roll Bait.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman baik kamu. Tadi udah aku puterin lagu Rona Rollerblade sebenarnya buat menghibur kalian di malam Selasa yang sendu sebenarnya, tapi malah diputar lagi sama lagunya Sabrina Leanor yang terbaru, yaitu Sembuh Kembali. Ini teman Pro 2, sedih banget. Dan banyak banget yang request di WhatsApp ya dari Berbinar. Selanjutnya ada Bersama Bintang nih yang di request sama kasih apa tadi? Barbie sama aduh, mana ya? Sama Nanang nih, terus sama Pura-pura Rio Grande di request sama Abe di WhatsApp kita. Kita udah live TikTok ya, teman-teman. Langsung aja cek di @rri_pro2 banyak mesin teman-teman baik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Setelah lagunya Berpisah Lebih Indah, bukan dong, Berpisah Lebih Indah ini ada requestan dari Bahrum yang habis ini kita putarkan. Tadi ada pura-pura Lia yang request sama AB di WhatsApp kita ya. Terus selanjutnya ada Berpisah Lebih Indah nih dari Raisa Ramadhani yang request sama Bahrum di WhatsApp kita yang masih stay tune terus katanya ya. Hai Kak Bahrum, salam kenal. Terus selanjutnya ada Merindu Lagi Mesa Hira yang di request di TikTok nih kalau nggak salah ya. Siapa ya yang request Mesa Hira? Dea nih, langsung aja kita puterin lagu ya. By the way, request time kali ini udah full sampai meluber banget nih. Mudahan lagu-lagu teman-teman bisa aku puterin semua ya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin lagunya Mesahira ya. Mesahira. Iya dong, betul Mesahira yang di request sama Dea. Selanjutnya ada lagu Cukup dari Jiva Magnolia yang di request sama Just Love. Selanjutnya setelah Cukup ada lagu One More Night dari Maroon 5 yang di request sama Bubble nih teman-teman. Langsung saja kita putarkan. Dan by the way, request sudah full ya, sudah aku ingatkan kembali, tapi kalian bisa masih enjoy the music di RRI Digital atau enggak.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi nih bersama Gaisa nih. Masih di segmen request time, tapi udah full ya. Jadi kita cuma muter-muterin lagu yang udah di request sama teman-teman di TikTok kita nih. Selanjutnya ada lagu Walls Akhir Jamat yang di request sama Kanavita nih teman-teman. Atau Dididam nih yang sering selalu request komen-komen. Terus ada Kasria selalu yang request lagu Last, Your Last Card, Sumpah Mati. Jadi kita langsung pucerin aja.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih di request time nih, teman berdua. Ada Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim Nabila Takia yang di request sama Kapurnama, dan ada Melangitkanmu, Gia Indrawarini. Teman berdua, langsung aja kita baterin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Selanjutnya ada lagu Cegil nih yang dirikan sama Bull, dan ada lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nur yang direquest sama Zvin nih. Langsung saja kita putarkan.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, lagu terakhir nih teman Pro 2 yang di request sama males komen ya teman Pro 2. Ada lagunya Kamu Yang Pertama nih. Habis ini hanya ada Just Music, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu barengan Geisa nanti sampai jam 12 malam ya teman-teman Pro 2.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin bila perlu. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk itu, dengan melakukan persiapan, diharapkan mampu membuat masyarakat bisa tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban.

0: karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Juli, Juni, tahun 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Madura dari Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026 melalui frekuensi 90.5 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tahu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana keinformasi datang dari pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi titik awal lahir UMKM Mamahas Banjar yang didirikan oleh Firly Nor Acim bersama istrinya Ani Andriani, di mana di Wangi Mesin berada usaha rumahan gudangnya bakso mengembangkan bisnis oleh-oleh khas Kalimantan dengan memanfaatkan digitalisasi termasuk akses pendanaan melalui Grab Modal Mantul by OVO Financial. Dimana owner Mamahas Banjar Firly Nor Acim mengatakan usaha dirintis diri sebuah rumah kontrakan sederhana dengan mengelola hasil laut lain dari Kota Baru di Pelihari, dan usaha tersebut mengusung filosofi ada cinta di setiap olahan mama sebagai simbol kehangatan kontras Banjar yang ingin diperkenalkan ke seluruh Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya. Dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI sekaligus Wakil Bupati Wapup Hulu Sungai Utara, Hero Setiawan menegaskan kesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-8 tahun 2009 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, di mana menurutnya dukungan seluruh pihak menjadi faktor yang penting dan menyukseskan perhelatan olahraga terbesar di Kalimantan tersebut. Hal tersebut disampaikan Hero Setiawan saat ditemui dalam kegiatan nonton bareng yang digelar pemerintah Kabupaten HSU di Kalimantan Sekretariat Daerah dan Senin 20 Juli. Pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendukung persiapan Porprov 2029.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menegaskan ajang pemilihan Nanang Galuh Kabupaten HSU bukan sekadar kompetisi untuk menjadi pemenang. Menurutnya, gitu tersebut menjadi wadah strategis untuk mencetak generasi muda yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sahrujani dalam puncak grand final pemilihan Nanang Galuh Kabupaten HSU, di mana ada aula Kiai Haji Dr. Idam Halid Sabtu 18 Juli, di mana gitu tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, dewan juri, finalis serta masyarakat yang memberikan dukungan kepada para peserta. Waktu itu kami bisa langsung kamu akses di rri.co.id, dan juga sekian info berdoa.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rewel-rewel wasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah jam 6 ya, saatnya sepeda. Selamat pagi teman pro 2 T-Zone barengan sama aku, teman pro 2 yang nemenin kamu hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Ya sudah pasti kalau jam segini sih kita informasinya masih santai aja ya teman pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin baru bangun, which is baru membuka mata gitu kan, yang pengen kira-kira aku pagi ini ngapain ya gitu, belum tahu gitu, ya udah ditemeninnya sama aku aja sampai jam 10, oke? Jadi buat kamu, keep tuning terus di Prawira Mansin, pasti banyak banget informasi menarik di pagi hari ini. Cekning!

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Frodua. Kita tuh kadang mikir gitu ya, kenapa ya di momen-momen tertentu kita tuh kadang bisa gak terlalu fokus gitu. Ternyata ada loh beberapa ciri-ciri orang yang apa ya, sulit fokus. Dan kira-kira kamu termasuk gak ya? Karena katanya fokus itu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mengerjakan sesuatu. Pada saat seorang sulit fokus, maka hasilnya tuh gak dapat maksimal atau bahkan mengalami kegagalan, teman Frodua. Nah, tingkat fokus yang baik itu penting dalam hal bekerja. Nah, coba cek ciri-ciri orang sulit fokus berikut yang mendeteksi apakah kamu termasuk salah satu di antaranya atau enggak. Dan sulit fokus tuh bukan jadi kondisi yang kayak bisa diabain gitu loh, teman Frodua. Karena kesulitan untuk mendapatkan memusatkan perhatian juga menjadi salah satu tanda seorang mengidap gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Dimana jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, kondisi itu dapat membuat individu tersebut mengalami kesulitan untuk dapat berpikir dengan jernih dan mengalami atau mengambil keputusan yang tepat. Karena selain itu juga mereka juga mengalami penurunan daya ingat, terutama hal-hal yang baru saja terjadi ataupun short term memory loss. Dan bahkan pada beberapa individu, sulit fokus juga dapat memicu munculnya kecemasan, frustasi hingga depresi ringan. Makanya nanti aku kasih tau habis ini ciri-cirinya apa aja yang bikin kamu sulit fokus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Reformasiin teman terbaik kamu, teman radio. Ciri-ciri orang yang sulit fokus adalah yang pertama adalah sering gagal menyelesaikan tugas. Karena ciri pertama orang yang sulit fokus adalah seringkali gagal untuk menyelesaikan tugas atau masalah, di mana kesulitan fokus membuat seseorang tidak mendapat menindaklanjuti instruksi dengan baik. Dan hal inilah yang membuat gagal untuk menyelesaikan tugas pekerjaan atau hanya sekedar pekerjaan rumah. Berikutnya adalah sering berbuat salah, di mana hal ini disebabkan karena orang yang sulit fokus mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian lebih pada detail sebuah tugas atau pekerjaan, di mana kondisi ini membuat beberapa itu sering membuat kesalahan yang tak penting atau cenderung ceroboh.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
3: Nah, boleh, ayo. Mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah

kerja atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Tapi kalau aku gak perlu gombal ya untuk dapetin kamu dan untuk dengerin aku sama Pro 2. By the way, hal yang buat kamu juga sulit fokus lainnya adalah menghindari yang namanya tugas sama Pro 2. Karena orang yang sulit fokus akan, ciri-cirinya adalah untuk menghindari tugas, terlebih tugas yang menurutnya usahanya fokusnya tinggi. Jadi kayak, aduh males deh, karena dia gak ngerasa bener gitu untuk buru-buru. Terus juga sering kehilangan, karena kehilangan sebuah barang mungkin pernah dialami oleh semua orang. Namun beda ceritanya bagi orang yang sulit menjaga fokus, karena kehilangan atau pemenuhan barang bagi mereka seperti sebuah rutinitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sulit mengakui mengatur kegiatan. Di mana ciri orang yang sulit fokus terakhir adalah kesulitan untuk mendapatkan atau mengatur kegiatan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka semalam untuk pola mereka dan juga beberapa hal yang mungkin bisa dapat memicu stres. Dampaknya adalah sudah pasti banyak ya, termasuk gak bisa menjaga kreativitas, gak produktif dan lain-lain. Intinya sih merugi

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Halo Pro2 ya, masih di Spades. Selamat pagi teman Pro2 Tizen. Tadi kita bahas tentang sulit fokus. Intinya sih apapun yang kamu lakukan, teman Pro2 usahakan, utamakan salah satu hal yang bisa bikin menurut aku fokusnya adalah juga kita gak mengkonsumsi makanan yang teratur. Karena jadinya kita otak kita tuh kayak ngelek, atau apa ya, bahasa anak zaman sekarang tuh bilangnya mungkin kayak ngeblank kali ya teman Pro2. Dan itu ditakutkan sekali. Jadi which is ini good ya buat kamu tahu gitu, kalau misalkan sulit fokus itu juga bukan karena banyak hal yang bukan cuman akibat dan ciri-cirinya aja yang harus diketahui, tapi juga apa sih yang harus bikin kamu kontrol diri kamu kalau kamu lagi kurang fokus lah dalam berapa hal teman Pro2. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget informasi lainnya teman Pro2 di Spades. Selamat pagi teman Pro2. Saya Kicuning di Pro2 Masin, teman terbaik kamu.

0: Konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era yang orang masih teman terbaik kamu, teman Prodi udah pagi. Wah, ini matahari udah mulai masuk nih ya, matahari di kantor RR ini udah mulai cerah, teman Prodi. Gimana kamu di sana, di tempat kamu, di daerah kamu, apakah kamu WIB, WITA ataupun WIT? Yang jelas semoga pagi ini adalah pagi yang cukup menyenangkan untuk kalian. Siapapun yang bekerja di hari Selasa ini, semoga diberi kemudahan, diberi apa ya, kelancaran lah, bisa fokus ya supaya nggak hilang fokus kayak yang aku bilang tadi, teman Prodi. Banyak hal yang menunggu kamu di luar sana, so jangan buru-buru ya, teman Prodi. Nikmati aja apa yang masih bisa kamu nikmati, jalani aja yang masih bisa kamu jalani. Enjoy it. Happy morning, buru-buru hal ini.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

Thunder Clouds, The Little Labyrinth, and Sinkpole, teman Prado ya. Ini udah jam 7, sebelum aku kasih informasi tentunya yang lebih update pagi hari ini, kayaknya gak mungkin kalau kita melewatkan perakhiran cuaca pagi ini.

Dan Tomopro 2 kalau misalkan kita mulai dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ini sangat, aku ini belum buka ya, di layar pun bahkan aku belum lihat. Aku mau memprediksi hari ini sepertinya akan cerah di beberapa kabupaten kota, dan mungkin di Banjarmasin salah satunya. Oke, mari kita buka ya. Right now, kira-kira apakah, wah ternyata, ternyata nih aku gak perlu bacain banget, ternyata semua kabupaten kota di Banjarmasin hari ini berawan, which is mendung atau sejuk. Nah, kecenderungan ini tuh akan sedikit bergeser ya. Bisa jadi mendungnya itu kepanas atau mendung kehujan. Tapi kalau dari sini sih semua kabupaten kotanya rata banget, semuanya berawan. Temperatur cuacanya enggak yang harus aku repot sampai harus bacain satu-satu, ternyata hari ini berawan. Semoga kegiatan kamu hari ini menyenangkan ya. Udah dapat perkiraan cuaca dari aku, udah bisa memprediksi dong kira-kira, kira-kira nih mau ngapain aja dan lain-lain ya. Intinya masih tetap jaga kesehatannya teman berada, banyakin minum air putih dan juga banyakin kegiatan yang bisa bikin kamu lebih aktif dan juga produktif.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

Megarway Teman Pradua ya. Mana-mana kamu di pagi hari ini pada di Selamat Pagi Teman Pradua. Sekali lagi, selamat pagi buat kamu yang baru membuka mata, yang mungkin baru aja kayak aduh, aku enggak bisa nih kalau misalkan siap-siap enggak ada suara-suara. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau makan ataupun make up itu tuh aku harus setel podcast yang aku suka banget biar aku kayak sambil dengerin gitu loh. Karena kan cuman walaupun dia sekarang tuh kebanyakan bayi YouTube gitu kan, tapi mereka tuh tetap renyah gitu kalau ngomong. Ya mungkin karena jam terbang kali ya Teman Pradua. Tapi by the way, tadi selain dukun pelet gitu ya Teman Pradua ini, wah ini kurang bagus sih sebenarnya gitu. Tapi gak apa-apa ya Teman Pradua, itu kan namanya update. Tapi kalau yang satu ini aku mau ngasih tahu, ini adalah sebuah kabar baik mungkin ya. Jadi ternyata untuk final dunia kemarin, kita tuh ternyata patut sedikit berbangga. Kok sedikit? Banyak. Kita perlu banyak berbangga kan. Indonesia katanya state manager-nya FIFA World Cup itu ternyata Indonesian stage manager-nya tuh adalah orang Indo, namanya Kak Wella Hatta. Mana nih? Sorry. Kak Wella Hatta. Nah, katanya dia ini jadi stage manager. Stage manager itu gak main-main loh menurut aku, karena stage manager itu yang ngatur semuanya coy. Dan Teman Pradua hal itu bertugas sebagai manajer panggung untuk upacara penutupan final. Ia bahkan berkesempatan berada beberapa langkah dari Tom Cruise yang tampil di acara tersebut. Oh my god, it's so lucky. Dan ini adalah kesempatan yang mungkin dia gak akan pikirin bisa dilakuin lagi sama dia atau enggak. Which is good ya, bangga lah kita. Walaupun cuma di closing, maksudnya cuma di closing tuh mungkin gak satu sepanjang manager. Dia gak panjang jadi stage manager semua acaranya. But di closing ini kan rame banget ya. Bayangin tuh, dia ngatur untuk acara seluruh dunia bisa tonton dengan baik Teman Pradua. Emang kalau orang udah jiwa-jiwanya keren tuh ya, keren aja Teman Pradua.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini

hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Rai-rai masih teman terbaik kamu masih barengan sama hari ini. Di pagi hari ini teman-teman Prado, aku tadi kita bahas tentang stage manager closing final dunia 2026 yang dipandu sama orang Indonesia. Kali ini nih adalah kabar yang menurut aku juga baik banget. Jadi kita tahu dong Pandawara Group yang biasanya bersih-bersih teman-teman Prado, yang gak mengenal kata bayar atau apa gitu, mereka tetap jadi grup yang keren banget menurut aku. Ternyata ada yang terinspirasi dari mereka. Ini ada 4 anak dari Purwakarta, Jawa Barat yang membentuk tim bersih-bersih mereka sendiri yang

judul Pandawara Cilik. Terus pas di grup Pandawara katanya mereka mengambil inisiatif untuk membersihkan saluran drainase yang dipenuhi tumpukan sampah. Mereka bahkan meniru gaya pengambilan gambar khas Pandawara saat mengumpulkan sampah, membersihkannya sedikit demi sedikit hingga saluran tersebut terlihat jauh lebih bersih. Upaya mereka dipuji karena menunjukkan kesadaran lingkungan di usia yang sangat muda. Saat mereka melanjutkan misi mereka, banyak yang berharap mereka akan menerima perlengkapan keselamatan dan bimbingan yang menamadai agar kegiatan bersih-bersih mereka tetap aman dan juga berkelanjutan. Lanjutan ini, abis ada yang kan aku baca dari salah satu statement Instagram gitu ya, teman produk, terus ada yang komen kayak ini namanya FOMO yang bermanfaat. That's why kenapa kita tuh nggak boleh underestimate sama suatu gender, generasi gitu maksudnya teman produk. Karena gen alpha tuh kayak gini guys, to be apa ya, real aja lah teman produk. Gak semua orang tuh sesuai yang kita prediksi gak sih? Kayak ternyata kita mikir, oh anak-anak sekarang tuh HP terus gitu kan. Ternyata masih ada loh yang bermanfaat kayak mereka nih, yang menamai diri mereka adalah Pandawara Cilik. That's good. Ini adalah sebuah influence yang menurut aku baik sekali, dimana kesadaran untuk membersihkan sampah tuh tumbuh dari mereka sendiri, bahkan dari umur yang sangat

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Eroy masih teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih barengan sama Andy Spada. Selamat pagi Tom Pro 2 ya. Tau gak sih Tom Pro 2, ini tuh kita kotrik kan informasi tentang Indonesia ya. Ini agak kita melipir sedikit ke Singapura. Kenapa? Jadi katanya di Singapura ada sejumlah sekolah di Singapura yang memundurkan jam masuk pada 20 Juli agar siswa memiliki waktu istirahat setelah menyaksikan final Piala Dunia 2026 kemarin antara Spanyol dan juga Argentina. Dan gak hanya itu, beberapa sekolah juga menggelar nonton bareng bahkan mengizinkan siswa mengenakan jersey tim nasional sebagai bagian dari perayaan. Pihak sekolah menilai momen ini dapat menjadi sarana belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan di luar ruang kelas. Keren ya. Maksudnya mereka menandai ini sebagai sebuah apa ya, chief untuk teman-teman yang nonton tuh kayak ya udah istirahat dulu aja deh, karena kan itu dini hari ya, jadi anak-anak takutnya kan daripada sekalian kesiangan, ya udah mending diliburin aja gitu teman-teman berdua. Menarik sih, karena nggak semua apa ya keputusan sekolah bisa aman lah gitu untuk hal itu, dan which is good teman-teman berdua. Dan sekali lagi teman-teman berdua, ini kita juga masih banyak banget informasi lainnya yang bakal aku kasih buat kamu. Jadi pastiin kamu juga stay tune barengan sama aku teman-teman Pro 2 dengan berbagai macam informasi. So, jangan kemana-mana tuh, informasiin teman-teman kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.